0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 masih di Spada. Informasi terupdate dan teraktual kembali kami hadirkan. Dan ada satu kabar yang viral, mungkin kamu udah pada lihat di lini masa kamu di sosial media sejak bangun pagi dan langsung membongkar-bongkar isi HP seperti aksi heroik jukir wanita di Brebes. Jadi kisah heroik dari Brebes, Jawa Tengah menjadi salah satu berita paling viral dan pagi ini terlihat menuai jutaan kekaguman luar biasa dari netizen di seluruh Indonesia. Aksi berani seorang juru parkir atau jukir wanita bahkan disebut-sebut netizen layaknya adegan di film aksi. Wow. Jadi peristiwa ini bermula ketika sebuah mobil nasabah bank ya baru saja mencairkan uang tunai dalam jumlah fantastis sekitar 3,6 miliar rupiah. Tanpa disadari, mobil nasabah ini sudah diincar dan diikuti oleh komplotan perampok spesialis nasabah bank. Nah, saat mobil korban berhenti di sebuah area parkir toko, para pelaku langsung melancarkan aksinya dengan cepat untuk menggasak uang tersebut. Apa yang terjadi? Nah, ada keberanian tanpa ragu sang jukir wanita. Melihat ada tindakan kriminal di depan matanya, jukir wanita yang sedang bertugas di lokasi ini tidak tinggal diam atau melarikan diri karena ketakutan. Tidak ya, luar biasa ternyata kejadian di Brebes Jawa Tengah ini menuai banyak sekali acungan jempol. Dengan keberanian luar biasa, dia langsung menerjang dan menghadang pelaku yang mencoba kabur membawa uang tersebut. Ia berteriak histeris meminta pertolongan warga sekitar sambil terus menahan pergerakan pelaku. Berkat aksi nekat dan teriakannya, fokus pelaku terpecah, menimbulkan kegaduhan hingga akhirnya rencana pelarian komplotan perompok ini gagal total. Uang senilai 3,6 miliar milik nasabah pun berhasil diselamatkan utuh. Gila banget. Begitu kita ini viral di media sosial, kolom komentar media nasional langsung dibanjiri apresiasi dari netizen. Banyak yang kagum nih, karena memang di tengah situasi yang mengancam nyawa tersebut, biasanya kalau orang yang gak punya nyali kabur lah. Masalah ini nyawa gitu kan, mengancam nyawa. Tapi bayangkan, juru parkir wanita ini beda. Dia justru memilih untuk maju dan melawan. Gila banget. Netizen secara massal mendesak pihak kepolisian, pemerintah daerah, bahkan bank terkait untuk memberikan penghargaan tinggi atau apresiasi material yang sepadan bagi sang jukir wanita untuk keberaniannya menyelamatkan aset miliaran rupiah tersebut. Ya kan? Miliaran men. Nah, ini baru pahlawan nyata tanpa jubah nih, menantang bahaya untuk menyelamatkan hak orang lain padahal bukan haknya dia. Semoga mendapat imbalan dan penghargaan yang luar biasa dari pihak kepolisian dan korban. Oke. Untuk mau tahu lagi perkembangan informasi terbaru dan terkini pagi ini, tetap dengarkan Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Tantangan terbesar adalah prosesnya yang lama dan penuh kesabaran, tergantung motif atau modif tenunan yang saya pilih ataupun request dari pelanggan saya. Kadang muncul rasa malas juga. Selain itu, minat anak muda masih rendah karena yang lebih banyak tertarik biasanya adalah mereka yang sudah berkeluarga. Cara mengatasinya harus lebih disiplin dan juga konsisten supaya jangan gampang malas waktu menenun. Selain itu, perlu buat lebih menarik, ikut tren dan selera anak muda sekarang. Kemudian saya promosikan lewat media sosial saya sendiri, yaitu di WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Dan puji Tuhan, tenunan saya makin dikenal banyak orang dan banyak peminatnya. Tantangan terbesar adalah prosesnya yang lama dan penuh kesabaran, tergantung motif atau modif tenunan yang saya pilih ataupun request dari pelanggan saya. Kadang muncul rasa malas juga. Selain itu, minat anak muda masih rendah karena yang lebih banyak tertarik biasanya adalah mereka yang sudah berkeluarga. Cara mengatasinya harus lebih disiplin.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Korannya.
5: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
6: No matter what, you got.

Oke, teman Pro 2. Nah, tadi sudah banyak info menarik dan terbaru. Updatean hari ini sudah kita hadirkan sejak jam 7 dan sampai sekarang masih ada banyak info-info yang kita update pagi ini ya. Salah satunya demam Piala Dunia 2026. Ini masih jadi perbincangan hangat di kalangan milenial, orang tua, anak-anak semuanya. Ternyata daya tarik Piala Dunia masih cukup kuat. Dan kaitannya dengan tim-tim yang kuat dan jadi andalan seperti Inggris dan Portugal kini jadi sorotan. Pecinta sepak bola tanah air lagi ramai nih membahas hasil pertandingan Piala Dunia yang berlangsung dini hari tadi ya, seperti Inggris berhadapan dengan Kroasia. Di sini tim Inggris ya, Three Lions, berhasil menumbangkan Kroasia dengan skor 4-2. Nah, dua gol dari Harry Kane menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kemudian juga untuk Portugal yang berhadapan dengan RD Kongo, di laga lainnya Portugal justru tertahan imbang nih dengan skor cuma 1-1. Waduh, saat menghadapi Kongo. Jadi performa Seleção das Quinas yang kurang maksimal ini memicu banyak sekali analisis dan komentar dari netizen bola pagi hari ini. Oke, kita kembali lagi ke Inggris dan Kroasia ya. Jadi ketajaman Harry Kane di pertandingan ini menjadi apa ya, pemicu perbincangan seru di kalangan pecinta sepak bola karena penampilannya membuktikan betapa krusialnya peran sang kapten di lini depan Three Lions, di mana di media sosial mungkin di lini masa kamu udah lewat terus ya kabar tentang bagaimana netizen dan pengamat bola rame-rame membahas dua gol ini dari berbagai sudut pandang yang menarik. Jadi klasik Kane yang mematikan, luar biasa. Gol-gol Kane ini lahir dari penempatan posisi yang sangat cerdas, positioning dan ketenangan luar biasa di dalam kotak penalti. Jadi di saat tensi pertandingan melawan Kroasia sedang tinggi-tingginya, di sini Harry menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik dunia yang minim momentum tapi maksimal dalam eksekusi. Wow. Jadi bukan netizen namanya kalau tidak menyelipkan sedikit humor atau apa ya, komentar miring gitu ya. Di tengah pujian dua gol indahnya, masih ada juga meme dan obrolan jenaka mengenai kutukan trofi. Harry Kane kembali mencuat. Banyak yang berkomentar apakah performa gacornya di level internasional kali ini bisa benar-benar berujung pada tingkat atau pada angkat piala nanti, mematahkan puasa gelar yang selama ini melekat pada narasi karirnya. Jadi Harry Kane atau Harry Kane, kalau sudah di depan gawang dinginnya minta ampun. Gol pertama benar-benar menempatkan posisi mereka di kelas dunia. Gimana pendapat kamu mengenai performa Inggris dini hari tadi? Pasti punya pandangan yang berbeda-beda ya. Jangan kemana-mana, masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2 di mana pun berada. Kembali lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan hari ini ya saya bakal mengajak teman Pro 2 untuk mendengarkan obrolan singkat bersama salah satu narasumber yang pernah kita ajak ya bincang-bincang di Pro 2 RRI membahas tentang toleransi atau keberagaman. Namun pagi ini kita juga pingin mengajak ya kembali bagaimana pandangan ataupun pesan dari seorang Bli Vicky yang juga notabene sebagai seorang ustadz di Pulau Bali, melihat pergaulan atau melihat aktivitas sosial milenial di sana. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 RRI. Kami akan kembali dengan obrolan singkat pagi ini, memberi edukasi kaitannya dengan pencegahan narkoba bagi milenial.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 dimanapun berada, okay, pagi ini di Sepada kembali lagi kita bakal hadirkan obrolan terkait bagaimana mengedukasi milenial untuk melakukan pencegahan pengaruh atau penggunaan narkoba. Jadi kita tahu bersama bahwa narkoba sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan sosial, terutama buat milenial untuk masa depannya. Karena kita sudah melihat banyak sekali berita atau kabar tentang dampak dari narkoba yang sangat-sangat fatal dan juga membuat banyak hal negatif terhadap masyarakat Indonesia, khususnya milenial ini. Jadi pagi ini kita ingin dapat sedikit pencerahan atau pendapat sekaligus edukasi dari seorang redaktur, ya, cendikiawan muslim dan juga redaktur Aswaja Dewata, milenial yang pernah kita ajak dalam sebuah obrolan membahas tentang toleransi. Pagi ini kembali Kakak Muhammad Ihyaul Fikro SAG bakal mau berbagi kaitannya dengan bagaimana mencegah narkoba dari pergaulan ataupun dari kehidupan sosial milenial. Kita sapa dulu nih Bang, panggilannya biasa Bang Vicky ya, atau Bli Vicky. Jadi untuk Bli Vicky pagi ini kita sapa dulu. Selamat pagi, halo Bli, apa kabar hari ini? Bdw ini lagi sibuk apa aja nih?
2: Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Dan kebetulan pagi ini kesibukan saya baru menyelesaikan submit tulisan ya, jurnal ilmiah untuk memenuhi persyaratan lolos ke paper internasional.
1: Wow. Okay. Nah, Bli Vicky, kita ingin tahu nih, nah, aktivitas sosial dan pergaulan di Bali ya, di Pulau Dewata ini kan sudah berbeda ya dengan kota-kota lain. Kira-kira menurut pandangan Bli Vicky sendiri nih, penyebaran narkoba di Bali gimana? Sudah mulai menurun gak ya?
2: Oke, para pemirsa, pendengar Radio RRI Tambua, menurut saya berdasarkan berita, ya, berita dan fakta yang ada di lapangan, ya, yang baru-baru ini lagi viral ya, beberapa tempat hiburan yang sudah dilarang beroperasi kembali karena terdapat kegiatan peredaran narkoba di dalamnya. Artinya hal ini menunjukkan bahwa penyebaran narkoba di Bali masih belum menurun ya, artinya masih tambah parah, sehingga ada beberapa lokasi yang dikategorikan sebagai zona hitam narkoba.
1: Wow, zona hitam narkoba berarti ini butuh rehabilitasi kayaknya tempatnya ya. Oke, okay, nah pernah tidak nih Bli Vicky sendiri punya relasi atau pertemanan gitu ya, pas lagi ngobrol santai tiba-tiba ngebahas tentang narkoba. Nah, peran dari Bli Vicky sendiri bagaimana untuk mengalihkan obrolan ini ke arah yang positif begitu?
2: Ya, sebenarnya pernah ya. Namun di sela-sela pembahasan itu saya mengalihkan langsung dengan mengajak teman-teman saya berkegiatan positif ya, terutama saat saya mengisi komunitas yang saya dirikan sendiri, yakni ngantor ngaji tongkrongan. Nah, itu salah satu kegiatan peralihan kegiatan positif yang saya buat untuk teman-teman keren. Saya agar dia tidak terpengaruh dengan narkoba.
1: Wow, mantap ya. Jadi komunitasnya bisa di edukasi dan dari teman-teman komunitas ini bisa menyebarkan kabar baiknya ke lingkungan lagi atau ke pertemanan sosial lainnya. Oke, okay. Nah ini kita minta pendapat ya dari Bli Vicky. Kira-kira menurut Bli benar tidak sih narkoba itu bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri begitu. Misalkan seorang public figure ya, seorang artis lah, ketika pingin tampil di depan umum atau melakukan sebuah pertunjukan gitu, konser begitu.
2: Tidak begitu ya. Artinya meskipun ada yang memang ketika dia menggunakan narkoba itu dia akan memiliki suatu kepercayaan tinggi yang sangat besar ya, tapi dampak ke belakang atau mudorot ke belakangnya itu sangat besar. Maka dalam Islam itu ada satu kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi. Artinya dalam narkoba itu kan terdapat bahaya yang sangat besar, maka mending kita mencegah bahaya yang sangat besar ketimbang kita hanya mengambil sedikit manfaat yang ada di dalamnya. Artinya memang ketika seseorang itu menggunakan narkoba itu akan merasa percaya diri dengan dirinya sendiri. Itu hanya manfaat sekilas saat dia pakai saja, namun dampak ke belakangnya itulah yang sangat besar, dapat mempengaruhi kerusakan saraf permanen pada tubuh atau otak dari pemakai itu sendiri. Maka jangan sekali-kali ya mendekati narkoba ya, karena bahaya.
1: Oke, benar sekali. Jadi memang milenial ini jangan pernah coba-coba tentang narkoba, karena sekali penasaran, sekali pakai, hancurlah masa depannya. Jadi akan ketagihan, akan kecanduan, seperti kata Beli Vicky tadi. Nah, apa nih Beli pesan yang pengen disampaikan buat milenial, khususnya di Atambua nih, biar tidak perlu penasaran ya dengan narkoba. Mungkin kadang-kadang sedikit tergoda di tengah pergaulan sosial begitu.
2: Tidak begitu ya. Pesan saya, mari kita lakukan hal-hal yang positif, karena jangan pernah mencoba-coba, karena sekali mencoba akan ketagihan selamanya. Maka dari itu, mari kita lakukan kegiatan-kegiatan positif. Kita harus berada di circle yang bisa menuntun kita ke hal-hal yang positif juga. Dan gunakanlah sosial media dengan bijaksana. Itu saja dari saya. Terima kasih.
1: Ya, oke. Baik, Beli Vicky, terima kasih banyak juga. Pagi ini sudah mau berbagi pesannya. Cukup baik, mudah-mudahan bisa menginspirasi milenial di Atambua. Terima kasih.
2: Sama-sama, salam sehat dan selamat pagi buat semuanya. Oke, terima kasih.
0: Pro 2FM Atambua, teman terbang kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, itu dia baru saja kita lakukan obrolan singkat tapi menarik dan padat atau syarat makna ya buat kita semuanya di edisi pagi ini. Mudah-mudahan yang mendengarkan milenial semua, kita bisa teredukasi biar tidak perlu penasaran, karena mungkin banyak orang yang salah ya memahami atau salah mengartikan bahwa narkoba bikin orang bisa bebas stres, bisa melupakan masalah yang dihadapi dan bisa lebih percaya diri. Padahal ini efeknya justru membawa kita kepada kehancuran dan membawa kita ke dampak buruk yang jauh lebih fatal dibanding kesenangan sesaat yang kita pakai tadi. Oke, jadi jangan kemana-mana, kita masih di Sepada sampai jam 10 pagi. Dan tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi ya, ini kegiatan yang akan datang dan betul tadi yang sudah dimention oleh Katia bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Mei. Jadi untuk kegiatan ini sendiri sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa meningkatkan kesadaran dan juga kapasitas dari remaja dan juga kaum muda untuk bisa menjadi resilience dan juga meningkatkan self-efficacy-nya nih dalam sebagai bentuk pencegahan terhadap bunuh diri. Karena mungkin kita tahu bersama bahwa belakangan ini isu-isu bunuh diri itu sangat lumayan banyak terjadi dan juga di Nusa Tenggara Timur, teman-teman, yang kemarin sempat viral juga itu terjadi pada anak-anak dan itu menjadi perhatian khusus untuk kita dan kaitannya dengan pendidikan adalah keterbatasan dalam akses pendidikan, fasilitas, dan lain-lain. Jadi kami melihat hal itu sebagai sesuatu yang sepertinya kita perlu melakukan tindakan preventif nih untuk bisa mencegah. Jadi ya, ini kegiatan yang akan datang dan betul tadi yang sudah dimention oleh Katia bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Mei. Jadi untuk kegiatan ini sendiri.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Tamang Pro 2, tanpa terasa kita sudah di penghujung untuk bersama kita di Sepada. Selamat pagi Tamang Pro 2. Dan saat lagi kita bakal akhiri buat kebersamaan kita. Kamu kembali ditemani oleh rekan selanjutnya. Nanti akan ada email yang menemani kamu di program Santai Siang. Jadi tetap semangat dan tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Saya Ari pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

kasih, baru saja kamu dengerin Spada. Program ini hadir setiap hari dari pukul 6 hingga 10 pagi. Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Alright, kita memperdua Messi di Produa Hitlist hari ini. Seperti biasa banget, jam 10 waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu, teman memperdua. And ditemenin sama Imel Teti sampai di jam 3 sore nanti, teman memperdua. Tapi Produa Hitlistnya seperti biasa 2 jam aja ya guys ya. Nah, kamu bisa request lagu kesukaan kamu, bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Di sini udah ada beberapa sih sebenarnya ya yang kita siapin buat kamu. Yang lagi kamu dengerin, teman memperdua, ada Ejetaf featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Abis itu juga bakal ada, aduh, lagu yang bikin patah hati banget, Sisi Potret dari Enau featuring Ari Lesmana. Abis itu ada Katy Perry, teman memperdua, That One That Got Away. Ada Jangan Paksa Rindu juga dari Event 17. Buat kamu yang mau request lagu-lagu tadi boleh banget ya. Tapi juga kalau mau request lagu yang lain dari itu juga boleh banget. Pokoknya kirim lah aja requestan kamu di WhatsApp kita di 0851-3728-7493.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Kadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Yeah.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Eh Rin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Haa, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Hei, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Sao.
4: Sebagian besar negara di dunia pasti mengalami siang dan malam atau matahari terbit dan terbenam. Namun ternyata ada negara yang tidak pernah mengalami matahari tenggelam. Meskipun terdengar aneh, midnight sun alias matahari di tengah malam memang benar-benar terjadi di sejumlah negara. Midnight sun adalah fenomena matahari yang terus bersinar walaupun waktu sudah menunjukkan tengah malam. Fenomena alam yang unik ini terjadi setiap tahun, yakni saat musim panas. Selama bulan-bulan khusus, seluruh wilayah di sisi utara lingkaran Arktik disinari matahari hingga 24 jam atau satu hari penuh. Ketujuh negara tanpa malam akibat fenomena midnight sun tersebut adalah Norwegia, Swedia, Finlandia, Greenland, Islandia, Alaska, dan Kanada.

Alright, teman berdua, it was Rix et al dari Bruno Mars. Buat kamu yang masih mau request lagu, masih boleh banget. Ada dari Kak Intan. Ada dari Kak Intan yang request lagunya Nona, teman berdua, with a roller blade. Kenapa sih lagu ini? Karena katanya in this economy ya, BBM serba mahal. Jadi kita kemana-mana kayaknya mulai sekarang kita harus menerapkan lagunya Nona dalam kehidupan sehari-hari. Udah siap belum? So here we go.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: buah yang kakak pesan.
1: Adi, kenapa buah impor?
0: Ayah kakak tidak mau, kakak tidak suka produk asing. Kasih kembali, Sa. Kakak maunya itu buah dari Lahurus. Titik.
2: Cinta Indonesia, cinta produk lokal.

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman berdua, itu dia root dari Hearts to Hearts. Wah, tipen ngomongin soal Hearts to Hearts, teman berdua semakin terpukau aja ya sama si Carmen-Carmen itu, teman berdua. Ini keren banget gak sih? Apalagi nih ya, teman berdua, kayak beberapa foto-fotonya Carmen di bandara tuh yang bener-bener nunjukin kalau Carmen tuh secantik se-body goals itu. Ih, keren parah. Pokoknya semakin bangga banget nih sama Carmen. Dan itu dia teman berdua, requestan dari Putri yang katanya mau request lagunya Hearts to Hearts yang Root. Yes, udah kita puterin ya. And next ada Pamungkas teman berdua. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Coba jawab teman-teman dalam hati, boleh. Langsung kirim ke Pro 2 juga boleh banget. Sambil request lagu lagi, bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851 3728 7493.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Waktunya kentongan.
1: Ini dia beberapa penyakit yang mewabah di musim hujan. Demam berdarah denggi atau DBD, penyakit ini disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jenis nyamuk ini berkembang biak di tempat lembab, genangan air hingga tempat penampungan air bersih. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira ditularkan melalui air kencing tikus dan penyakit ini dapat menginfeksi manusia lewat kulit, khususnya jika ada luka. Sedangkan untuk penyakit diare, ini adalah penyakit yang rentan mengalami peningkatan saat musim penghujan, terlebih di daerah yang berdampak bencana banjir. Penyakit kulit bisa berupa infeksi atau alergi lebih sering muncul pada musim hujan dan banjir. Untuk penyakit hepatitis A, penyakit ini ditularkan melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Untuk penyakit kolera, penyakit ini ditandai dengan timbulnya diare encer yang tiba-tiba muntah-muntah dan dehidrasi parah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anggis Devaki Temam Berdua Rindu Dirimu Yang Dulu. Nah ini kamu udah lihat belum sih di TikTok kalau Anggis itu bakal perform di Atam Buah di Titik Temu mungkin ya tanggal 10 Juli nanti. Aduh, gak sabar banget pengen menggalau bareng sama Anggis ya. Buat kamu yang nanti mau beli tiketnya, info dong biar kita barengan teman berdua ya. Dan Prodo Hitlist masih ada 9 menit lagi. Buat kamu yang masih mau request lagu, masih boleh banget. Bisa kirim lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Next, ada satu lagu yang wah viral banget belakang ini dan memang enak banget juga sih ya. Cocok buat dipakai ngehalu ya. Ada Drop Dead Teman Berdua dari Olivia Rodrigo. So here we go.

0: Okay, teman-teman, email tutup pro 2 hitlist hari ini. Thank you buat semuanya yang udah request ya. Kita ketemu lagi besok di jam 10 sampai jam 12 siang, teman pro 2. Di jam 12 nanti sampai jam 3 sore kita lanjut di santai siang. So, lanjut ke berikutnya. Bye-bye.
1: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
2: Request di Pro 2 Hitlist.
1: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan.
1: Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2 kita masuk ke Santai Siang. Seperti biasa kan, kalau siang-siang begini kita ngobrolin soal anak-anak muda yang pokoknya punya jiwa kreativitasnya tuh tinggi banget. Ya, misalnya kamu mungkin buat menjadi pelaku usaha UMKM, atau kamu buat desain-desain kreatif, atau bahkan kamu punya sisi kreatif menjadi seorang makeup artist nih, teman Pro2. Dan sebenarnya hari ini mau wawancara seseorang yang kamu udah denger terus suara dia setiap hari, teman Pro2. Dan ternyata dia ini jago make up orang loh. Ada Adelia Manek, teman Pro2, yang mau kita ajak ngobrol di siang ini. Dan ternyata Adelia ini adalah seorang MUA alias make up artist. Kita coba sapa Adelia dulu ya. Halo, selamat siang Adelia.
2: Halo, selamat siang Kak Imel.
1: Selamat siang. Nah, Adel, mungkin bisa ceritain sejak kapan sih kamu menekuni profesi sebagai seorang makeup artist nih? Dan apa sih yang membuat kamu tertarik untuk terjun ke dunia tata rias nih?
2: Baik, saya mulai menekuni profesi sebagai seorang makeup artist atau MUA sejak tahun 2019 apa ya? Waktu itu saya baru masuk kuliah. Dan awalnya saya tertarik karena saya melihat make up ini bukan sekadar alat untuk mempercantik penampilan begitu, tapi juga media untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Karena setelah kita make up kan kita cantik, otomatis kita percaya diri. Jadi saya senang melihat bagaimana sentuhan make up yang tepat bisa membuat seseorang merasa lebih nyaman dan juga percaya diri dengan dirinya sendiri. Dari situlah saya semakin tertarik untuk belajar make up dan mengembangkan kemampuan saya di dunia tata rias. Dan saya mulai ikut kursus pada saat itu.
1: Wow, dari 2019 itu berarti lumayan lama ya, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Wow, keren sih Adelia ya, ternyata kamu punya sisi itu ya, sisi terang itu dalam diri kamu. Dan menurut kamu nih, keterampilan dan tantangan apa sih kira-kira yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang MUA dalam melayani berbagai karakter dan kebutuhan klien? Karena kan kata orang kalau makeup itu harus membaca wajah ya. Bagaimana kalau misalnya klien kamu wajahnya terlalu banyak bercerita? Apa yang bisa kamu baca gitu? Enggak ya, maksudnya adalah gimana sih tantangan yang paling penting nih buat kamu untuk melayani ya tadi ya klien dengan berbagai karakter dan juga kebutuhan nih.
2: Menurut saya kemampuan teknis memang penting, tapi kemampuan memahami karakter dan kebutuhan klien jauh lebih penting. Jadi kan setiap orang ini kan memiliki bentuk wajah, jenis kulit, dan juga selera dan tingkat kenyamanan yang berbeda begitu. Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan keinginan klien itu menjadi hasil riasan yang tetap sesuai dengan karakter mereka begitu. Jadi seorang MUA juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena terkadang klien belum bisa menjelaskan secara detail apa yang mereka mau begitu, apa yang mereka inginkan. Disitulah peran MUA untuk mendengarkan, memberi masukan, dan menemukan hasil terbaik bersama klien.
1: Ah iya, lagi bener banget. Saya juga biasanya kalau di makeupin orang, saya kayak, kakak mau di makeup seperti apa? Sebenarnya saya bingung ya, saya mau di makeup seperti apa. Coba dong kasih menurut kakak harusnya seperti apa. Nah biasanya klien tuh ada yang begitu. Jadi memang komunikasi itu sangat penting ya Adelia ya. Dan terakhir nih, kira-kira tren makeup sekarang ini kan semakin berubah terus ya dari waktu ke waktu. Gimana sih cara kamu bisa mengikuti perkembangan tren ini sekaligus tetap mempertahankan nih ciri khas dari hasil riasan kamu, Adel?
2: Baik, untuk pertanyaan ini sangat bagus sekali ya. Saya tuh selalu mengikuti perkembangan tren melalui media sosial, pelatihan, dan karya para profesional di industri kecantikan. Tapi saya tidak langsung mengikuti semua tren begitu saja. Saya tetap memilih tren yang menurut saya relevan begitu dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Memang bagi saya tren adalah inspirasi, bukan aturan. Sementara ciri khas saya tetap saya pertahankan, yaitu menghasilkan make up yang menonjolkan kecantikan alami dan rapi, dan juga membuat klien saya itu merasa menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri begitu. Jadi membuat klien saya lebih percaya diri. Jadi meskipun tren berubah, identitas dalam setiap hasil riasan tetap terlihat.
1: Oke, keren banget. Thank you Adele sudah mau kita ajak ngobrol siang ini. Dan aduh, siapa itu ya? Oke, kita lanjut lagi teman Produa. Pokoknya thank you banget buat Adele yang udah mau kita ajak ngobrol siang ini. Dan memang sih makeup yang seharusnya itu memang tetap mempertahankan wajah asli ya dari klien kamu. Jangan dibuat menjadi tiba-tiba menjadi influencer Cina ya, tidak boleh. Karena kan kulitnya aja beda warna gitu. Lebih baik ya tetap mempertahankan warna kulitnya, tapi dibuat ya jadi lebih apa ya, versi terbaiknya aja. Thank you buat Adele, selamat terus untuk menjalani side hustle-nya menjadi seorang makeup artist, dan pokoknya semakin gacor, semakin banyak diminati sama orang-orang di Atam Buaya. Kita lanjut ke santai siang sampai di jam 3 sore nanti teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM Atam Buaya, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin santai siang. Santai siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: nih kenapa sih Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau Don kotnya receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pernahkah kamu mendengar kata inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi ini juga dapat terjadi ketika barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan pasar tetap yang membuat harga menjadi naik. Meskipun terkenal dengan dampaknya yang mengerikan pada masyarakat sebuah negara hingga bisa memicu kebangkrutan ekonomi, namun ternyata dalam beberapa aspek inflasi juga memberikan keuntungan. Dampak positifnya dari inflasi diantaranya pertumbuhan ekonomi baik, meningkatkan permintaan, perputaran ekonomi yang mensejahterakan masyarakat.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2. Tahu nggak kalau atlet panjat tebing Indonesia Raffianto Ramadan berhasil menembus semifinal di Zipline Boulder dalam World Climbing Series Innsbruck yang diselenggarakan oleh International Federation of Sport Climbing IFSC di Austria tanggal 17 sampai 21 Juni nanti Teman Pro 2. Nah, pelatih timnas panjat tebing disiplin Boulder sendiri menyatakan pencapaian atlet yang kerap disapa Anto itu merupakan hasil dari kerja kerasnya tentu saja ya. Dan manajer timnas panjat tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro sendiri juga bilang pencapaian ini punya dampak positif yang besar banget buat para atlet maupun untuk negara ya Teman Pro 2. Dan untuk Raffianto Ramadan sendiri berhasil masuk ke jajaran 24 atlet yang berhak lolos ke semifinal. Dan ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke babak berikutnya untuk disiplin Boulder. Sementara kembarannya yakni Raffiandi Ramadan harus terhenti di babak kualifikasi.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Oke, itu Pemberi Dua ada Anggi Marito. Tak segampang itu. Kayaknya lagu ini mewakili sekali perasaan timnas Uzbekistan, teman Pemberi Dua, yang harus menelan kekalahan 1-3 dari Kolombia pada grup K dalam debut mereka di Piala Dunia yang di tahun ini dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi kemarin bermain, bukan kemarin ya, dini hari tadi bermain di Stadion Azteca, teman Pemberi Dua, di Mexico City. Uzbekistan kesulitan untuk mengembangkan permainannya di babak pertama. Tembakan dari John Arias pada menit ke-17 sayang sekali melebar ke sisi kiri gawang Uzbekistan. Lalu pada menit ke-32, tendangan kaki kiri Luis Diaz hampir ngebuat Kolombia memimpin jika tendangannya tidak membentur tiang gawang. Dan Kolombia yang bermain lebih baik di babak pertama, kemudian tentu saja teman Pemberi Dua unggul pada menit ke-40 saat umpan terobosan dari Diaz berhasil disambut oleh Daniel Munoz yang lari ke kotak penalti. Dengan disitulah skor 1-0 untuk Kolombia bertahan hingga turun minum. Dan lanjut terus teman Pemberi Dua, dan Uzbekistan harus menelan kekalahan 1-3 dari Kolombia.

Santai Siang di Pro2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Prodia barusan lewat ada Sheila on Seven dengan Memori Baik. Dan ngomong-ngomong soal yang lagi baru nih ya teman Prodia, soal Spider-Man yang terbaru, rumah produksi Sony Pictures kan baru aja ngeluncurin cuplikan atau trailer untuk Spider-Man Brand New Day kan, yang mana ini nampilin aktor Mark Ruffalo yang kembali berperan sebagai Bruce Banner alias Hulk ya teman-teman. Nah, di cuplikan film solo Spider-Man keempat dari Marvel Cinematic Universe ini, Peter Parker yang diperanin oleh Tom Holland kayaknya lagi putus asa banget untuk mencari bantuan nih ya. Dan ya gitulah teman berdua, kita udah tahu, sama-sama tahu kalau di Brand New Day ini bakal seperti apa ceritanya. Dan di situ ada cuplikan di mana Peter Parker ini ketemu sama Dr. Bruce Banner yang udah menemuin metode canggih untuk menekan DNA mutasi sang Hulk. Dan pokoknya happy banget pasti ya kita kembali melihat si Bruce Banner teman berdua. Aduh, makin gak sabar banget deh pengen nonton Spider-Man Brand New Day. Kamu ya sama gak sabar juga atau kamu sabar-sabar aja nih?

0: Sayang, aku hamil.
1: Wah, alhamdulillah. Akhirnya penantian kita terjawab sudah ya. Ingat sayang, kamu dan aku tetap harus menjaga agar anak kita ini tidak terkena stunting ya.
2: Iya sayang, seperti penuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terus terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, sampai berolahraga secara rutin. Betul kan sayang?
1: Betul sekali sayang. Wah, istriku ini makin cerdas ya.

Tahukah kamu judi online mampu menghancurkan hidup seseorang yang terlibat dalam dunia hayalan satu ini? Banyak sekali dampak sosial yang dialami dan sangat merugikan diri sendiri, keluarga, bahkan lingkungan akibat judi online. Beberapa dampak sosial yang banyak terjadi seperti hubungan keluarga dan pertemanan menjadi rusak, terisolasi dan jarang berinteraksi akibat kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekat, dan judi online berpotensi bocornya data pribadi yang dicuri lewat situs yang diretas. Selain itu, judi online juga mempengaruhi seseorang dapat terlibat kriminalitas, pengejaran, dan penangkapan. Jika seseorang sudah kecanduan judi online, biasanya akan mengalami krisis finansial. Masalah ini jadi pemicu seseorang menjadi stres, depresi, tidak berdaya, dan putus asa yang bisa berujung pada tindakan bunuh diri.

Oke, teman berdua, Cinem Art Raksasa Industri Serial Televisi Indonesia. Sekarang nih mereka lagi menguji kemampuan dalam beralih ke dunia layar lebar. Dan produser eksekutif Cinem Art sendiri, David Setiawan Suwarto. Nah, saat peluncuran cuplikan dan poster film Fofo di kawasan Senayan kemarin, teman berdua, dia bilang kalau mereka ya masih belajar dan akan terus belajar gitu. Jadi untuk menyeimbangkan risiko nih, teman berdua, Cinem Art memilih untuk bekerja samalah dengan mitra kreatif yang sudah berpengalaman, yaitu Bayu Skak dan timnya dari Skak Studio. Jadi alih-alih ngebuat film yang aman, kayak misalnya film horor, Cinem Art sendiri justru lebih berani nih ngambil formula animasi yang menantang yang ditawarkan lewat film Fofo. Wow, keren ya. Ini apa ya, bisa keluar dari zona nyaman gitu. Keren, kita coba tunggu ya kayak apa filmnya. Saya juga penasaran nih, teman berdua. Sebelum itu kita dengerin dulu lagu dari Fajar Nur, Dengan Menjaga Hati. Hatinya harus dijaga, awas dicuri ya guys ya. So, langsung aja, ini dia.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Brindu, jam 2 lewat 59 menit. Waktunya Imel buat pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much teman Brindu udah dengerin dari tadi jam 10 sampai di jam 3. Kurang 1 menit lagi jadi kita masuk ke jam 3. Nanti jam 3 bakal ada teman-teman kita yang lainnya bakal temenin kamu sampai malam ya guys ya. Jadi jangan kemana-mana. Imel titip pamit dari ruang dengar kamu. Kita ketemu di besok pagi jam 6 sampai jam 10. See you and bye-bye.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

0: terbaik kamu.
1: Hai hai teman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

sesaat lagi kamu bakal dengerin Sore Ceria Berjaringan. Sore Ceria Berjaringan. Program ini bakal diputarin serentak di Pro 2 RRI Atambua, RRI Kupang, dan RRI Ende.

Hai hai teman Pro 2 Senusa Tenggara Timur. Jumpa lagi kita di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 6. Ada RRI Pro 2 Tambua, juga nanti bakal ada RRI Kupang dan RRI ND dengan masing-masing host dengan tamunya yang luar biasa. Seperti biasa di setiap Kamisnya kita menyapa kamu ya dengan mutiara-mutiara dari NTT yang luar biasa ini. Oke, bareng sama Rara di sini yang nemenin kamu sampai jam 5 sore. Kita bakal ngobrol nanti di Kupang ada Kak Ayunda dengan mahasiswa-mahasiswa FISIP penerima pendanaan P2MW 2026 ya, beasiswa Kemendik Saintek ya. Oke, terus nanti ada dari ND Kak Titin bareng sama tamunya ada Kak Luna Rega, juara 1 lomba pop solo Pekan Ekspresi Siswa SMA SMK Kabupaten ND 2026. Dan di Atambua ada yang lagi viral, Kak Veronica. Oke. Pencipta lagu Veronica ya, Kak Ferry Kelau yang seorang content creator juga komika ya. So, kalau gitu langsung aja deh kita ikutin ya gimana serunya obrolan kita sore hari ini bareng sama tamu-tamu kita yang luar biasa. Kita ke Kupang dulu ya, bareng sama Kak Ayunda dan narasumbernya. So, stay cool terus di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 6.

0: nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Aduh, musiknya tuh kayak kita lagi di pantai gitu. Udah hadir menemani kamu dengan bintang tamu keren kita nih. Ini kayaknya udah kesekian kali ya di Pro 2. Luar biasa sekali karena sudah hadir bersama dengan Yunda, mahasiswa kreatif ya, Undana. Aduh, ini kalau mau dibilang pencapaiannya luar biasa banget nih. Sebagai penerima pendanaan P2MW 2026 dari Belmawa Kemendikti Saintek ya. Oke, please welcome ada Kak Dominikus Argarius Depadaki. Hai. Dan juga Kak Aurelia SM dan Kak Aditya Cahya Saputra. Selamat sore kakak-kakak.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya di sore hari ini? Walaupun rupiah melemah. Gimana nih kabarnya?
2: Kalau saya sendiri excited.
0: Kelihatan banget ya mereka ini. Kak Aurel yang paling cantik.
3: Sendiri ya, kurang lebih excited juga sih Kak.
0: Oke. Okay.
3: Kembali di sini.
0: Harus plus ya. Kak Aritia, gimana kabarnya?
4: Oh my God, kabar kita hari ini luar biasa. Tetap semangat jaya.
0: Luar biasa ya teman Pro 2. Karena kita mau kepo-kepo soal mereka ini. Kemarin tuh berseliweran ya di Instagram kita tuh, mereka mulu, mereka mulu ya. Hubungi lagi nih biar berbagi inspirasi buat teman Pro 2. Nah, kayaknya kita langsung kepoin aja. Kalau kemarin tuh kan ini sahabat kelor kan?
3: Iya.
0: Bestie kelor.
4: Bisa nih, bisa ide nih, baru.
0: Kalau punya fans bisa namanya fansnya Bestie kelor. Bestie kelor ya. Oke. Okay. Aduh, Yuna udah sumbang ide untuk berapa orang nih?
4: Mungkin sedikit cerita dulu juga buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu KMI Expo. KMI Expo itu merupakan tingkat lanjutan dari program P2MW, yaitu kewirausahaan mahasiswa Indonesia yang dilakukan di tingkat nasional yang tiap tahunnya akan berganti-ganti tempatnya nih. Nah, tahun kemarin alhamdulillah di Kota Magelang, Jawa Tengah, itu ditempatkan di Universitas Tidar Magelang. Nah, perayaannya itu mulai dari 3 hari, di mana 3 hari itu teman-teman akan melakukan expo berjualan produk-produk dari P2MW yang berhasil lolos hingga KMI Expo. Nah, di akhir puncak acara di hari ketiga itu ada pagelaran penghargaan terhadap kewirausahaan yang memang dinilai memiliki kualitas terbaik daripada teman-teman yang terbaik juga di sana. Hmm. Jadi ada juara-juaranya juga di sana begitu kan.
0: Terbaik dari yang terbaik. Tapi seru nih teman Pro 2 karena kita juga mau tahu soal pencapaian selanjutnya ini pendanaan P2MW. Ini kalau boleh tahu nih kayak gimana sih ceritanya sampai akhirnya kalian bisa terpilih nih untuk usaha ini.
2: Oke, kalau kita kilas balik sedikit. Di tahun lalu itu kita sudah berhasil membawakan mie kelor nih. Jadi kita melihat usaha mie kelor ini cukup produktif juga untuk kita. Masyarakat juga banyak menerima. Terus di dalam kampus juga banyak yang senang di situ dengan produk kita. Kita menjual, mereka juga membeli. Namun kita melihat juga nih ada beberapa kekurangan yang menurut kita, kalau kita mau lebih expand ke depannya, kita harus berinovasi lagi. Nah, tahun ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti lagi. Jadi kita memutar otak, bagaimana kalau kita tetap membuat produk yang masih di dalam kelor tapi dengan makanan lain gitu. Iya. Nah, jadi kita berdiskusi tuh apa ya yang bagus ya, apa ya. Kita pun dapat opsi untuk memilih kompiang. Nah, kenapa kompiang? Karena kalau kita lihat di Nusa Tenggara Timur sendiri, banyak masyarakat yang mengonsumsi kompiang juga. Lalu yang kedua, kompiang itu tergolong murah, tergolong praktis juga untuk masyarakat, dan dia juga masih tergolong makanan yang sehat. Nah, jadi kita mengambil kompiang sebagai makanan bukan pengganti mie, tapi produk tambahan selain mie kelor. Nah, jadi di P2MW tahun ini kita mempropos tahapan bertumbuhnya itu dengan kompiang kelor. Jadi itu mungkin menjadi nilai plus untuk kita agar bisa mendapatkan pendanaan lagi dari Belmawa Dikti seperti itu kan.
0: Itu berapa lama sampai akhirnya kalian diumumkan bahwa kalian menerima untuk pendanaan P2M ini?
2: Kalau tidak salah tuh ya, correct me if I'm mistaken ya teman-teman. Kalau tidak salah, kita propose untuk submit di websitenya itu di bulan Maret kan ya. Udah
0: cukup lama
2: ya, sudah lama juga ya,
4: karena yang daftar itu cukup banyak juga. Sehingga waktu seleksi administratif proposalnya itu diundur-undur terus jadwalnya. Karena emang sangat selektif
2: itu
4: nih,
2: pasti panitia juga
0: iya bener. Ditambah lagi kan karena Yunda berpikir bahwa kalian udah pernah mewakili juga, ya, karena mungkin itu jadi jalan masuk untuk kalian bisa dapat pendanaan itu. Ternyata masih banyak yang daftar juga, ya.
4: Iya, banyak banget. Oh, kita di Undena sendiri tuh kemarin mulai penyeleksiannya itu dari 120 lebih proposal, sampai benar-benar dikat-kat dua kali seleksi, sisanya 13 proposal doang yang diloloskan dari Undena buat didaftarkan ke nasional. Nah, setelah didaftarkan di nasional itu, setelah mengikuti seleksi yang cukup panjang dan juga rumit, akhirnya dua tim yang berhasil lolos untuk mendapatkan pendanaan.
0: Itu 120 tim?
4: Iya.
0: Ih, keren banget si teman Pro 2 ini.
2: Entah itu keajaiban bantuan seperti apa juga yang kita dapat, ya, Kak.
0: Keren banget si teman Pro 2. Dan pastinya ini sesuatu yang tidak semua orang akan bisa ada di posisi kalian, ya. Tapi kalau dilihat lagi dari proposal yang kalian harus ajukan untuk bagaimana terpilih gitu, itu ada tantangan tersendiri tidak untuk mempersiapkan yang kalian, produk yang kalian tawarkan, sampai untuk pembuatan proposalnya sendiri, tantangannya sendiri kayak gimana?
3: Kalau berkaitan dengan tantangan pasti ada sih, Kak. Apalagi kemarin kan kami kan macam ada challenge dari Nikilor yang membuat kami merasa ini lanjut tidak. Jadi tantangannya itu ini ya seperti itu. Tapi salah satu cara untuk mengatasi tantangan itu kami menyebarkan kuesioner. Kami menyebarkan kuesioner, dan dalam kuesioner itu kami menampilkan 5 pertanyaan yang kami ajukan. Yaitu pertanyaan pertama, kami bertanya makanan pengganti mie itu atau makanan pengganti nasi itu biasanya masyarakat menyukai apa gitu. Jadi lebih banyak tanggapan positif yang menyatakan bahwa mereka lebih memilih roti gitu. Kemudian di dalam kuesioner juga kami menyatakan bahwa memberikan pertanyaan terkait biasanya orang mengonsumsi roti itu karena apa? Nutrisinya atau rasanya begitu. Jadi orang memiliki jawaban positif bahwa mereka mengonsumsi roti itu karena adanya nutrisi dalamnya. Kemudian pertanyaan paling akhir kami menanyakan bahwa jikalau ada roti yang memiliki kandungan kelor, apakah tertarik atau tidak? Jadi jawaban 100% tertarik. Jadi dari situ ya kami melihat tantangan tersebut, maka ya kami menyebarkan surnus sehingga tantangan-tantangan yang kami dapatkan itu yang merasa bingung harus inovasi apa itu sudah terjawab dari kuesioner tersebut.
2: Bisa dibilang kami melihat peluangnya langsung dari masyarakat.
4: Masyarakat sendiri.
0: Keren-keren nih teman Pro 2. Dan mungkin itu juga nilai plus kalian akhirnya bisa lolos, kan? Wow, dengan produk yang ditawarkan sesuai dengan apa yang mereka
4: masyarakat butuh.
2: Betul sekali.
0: Keren banget. Tapi kalau kita lihat sahabat Kelor ini benar-benar mahasiswa-mahasiswa yang aktif banget sampai saat ini untuk usahanya. Ini kalian CEO menyamar jadi mahasiswa.
2: Nanti kan drama Cina kita.
0: Ini kita yang jadi
4: menyamar jadi mahasiswa.
0: Oke, dan pastinya untuk menciptakan satu inovasi terbaru itu yang menjadi tantangan tersendiri, ya. Apakah untuk besok-besok nih udah ada bayangan menu-menu lain yang terpikirkan? Aduh, kayaknya bisa dong di-spill di sini ya, eksklusif.
4: Oke, boleh banget nih teman-teman. Selain karena kita kan udah dari kemarin makanan-makanan mulu nih, pasti teman-teman bosan nih. Nah, kita pengen coba baru nih. Ada pendamping nih makanannya. Kita pengen buat kopi tapi ada campuran kelornya. Karena teman-teman di luaran sana tuh udah banyak yang konsumsi matcha latte, kopi matcha. Nah, kita pengen tawarin nih sama teman-teman bahwa kita tuh punya produk asli loh. Kita juga punya kelor matchanya NTT gitu loh. Jadi kita coba buat lagi dalam proses tahapan uji coba untuk kopi kelor gitu.
0: Kopi kelor, apalagi anak-anak sekarang, anak-anak Kupang tuh udah jadi anak-anak kafe banget. Kopi. Wow, keren. Eksklusif jadi di Pro 2 udah di spill. Keren banget. Tapi pada saat kalian diumumkan lolos, ini perasaannya seperti apa nih? Spill di sini.
4: Satu-satu nih.
0: Karena biasanya euforia beda-beda, ya. Iya.
2: Saat itu kan diumumkannya lewat file kan, ya. Jadi pas online tiba-tiba buka kan, buka langsung kemana ya? Di satu sisi itu udah nebak juga sih, punya ekspektasi tinggi kan, pasti bakal lolos. Jadi pas buka itu langsung oke, gas.
0: Oke, gas.
2: Karena udah punya ekspektasi tinggi tuh. Udah optimis dari awal, jadi langsung gas, langsung kasih emot love.
0: Ini CEO banget sih. Aurel gimana?
3: Ya, perasaannya sangat senang sekali sih, Kak. Apalagi pas kemarin dengar pendanaan kelolosan tahun ini juga, itu pas pagi ya di dikirim pesan di grup mintakan bahwa selamat pagi sahabat kelor semua, kita lulus lagi tahun itu. Excited banget sih Kak. Ya begitu deh, senang.
0: Hadit apa keliling kampung?
3: Bawa ya Kak.
0: Pakai lagu tambah banget.
4: Lagi ya. Jadi kemarin waktu info pengumuman itu saya yang sempat kirimin infonya ke grup teman-teman sahabat Kelor untuk informasikan bahwa kita bakal kita lolos lagi nih untuk pendanaan di tahun ini. Alhamdulillah sekali. Yang kedua nih teman-teman, ya ternyata dalam hati saya, aduh,
2: berat lagi,
4: berat lagi nih.
0: Oh berarti awalnya
4: jangan dulu deh.
0: Ini paling beda dari semua ya.
4: Okay. Soalnya kan kita lagi ini lah. Lagi susun buat tugas akhir ya.
2: Lagi magang juga.
4: Iya benar. Jadi aduh ini berat gak ya, bisa gak ya? Tapi
2: bisa lah.
4: Pasti bareng teman-teman sahabat Kelor pasti kita bisa lewatin itu semua.
0: Gas ya, jangan kasih kendor sahabat Kelor dan usaha yang kalian jalankan ini. Dan mungkin kata-kata hari ini deh buat teman-teman berdua sebagai penutup.
3: Masing-masing boleh ya.
2: Kalau harapan sendiri untuk sahabat Kelor teruslah hidup ya untuk menikmati produk Kelor kita ya. Karena dengan produk kita kalian akan terus sehat. Jadi tolong tetaplah hidup. Kalau kata-kata ya. Tidak ada kata-kata yang lebih daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih.
0: Bukan ini jurusannya teologi ya.
3: Kerempet dikit nih.
0: Kayaknya salah masuk.
2: Udah. Oke.
3: Kalau harapan sendiri ya untuk sahabat Kelor ya tetap berjuang karena ada masih banyak hal yang perlu kita lakukan ke depannya, apalagi ini kan masih dalam tahap pendanaan ya Kato. Jadi tetap berjuang untuk keberlangsungan dan juga keekspresian dari produk kita. Kemudian kata-kata hari ini mungkin ya satu aja sih Kak, semangat untuk hari-hari selanjutnya karena masih perjalanannya sangat panjang sekali untuk menjadi seorang yang seperti kita impikan.
4: Buat usaha sahabat Kelor sendiri, saya pengennya harapan saya kedepannya kita tetap maju, tetap sukses, dapat menebar kebaikan, benih-benih kita dapat kita tumbuhkan hingga berbunga dan akhirnya menumbuhkan benih yang baru di masyarakat nantinya. Nah selain itu buat teman-teman di luar sana, teruslah tebarkan kebaikan, dukunglah sesama kita karena kita tahu bahwa mimpi ini merupakan kompas bagi kita semua. Tanpa dukungan orang lain mungkin kita bukan apa-apa. Jadi kita butuh dukungan dari orang lain seperti teman-teman saya. Terima kasih telah bertahan bersama saya dalam
2: hari
4: ini. Karena masa depan yang kita harapkan pada hari nanti adalah apa yang kita lakukan pada hari.
2: Benar.
0: Tepuk tangan dong buat semuanya. Wow, teman Pro 2 tidak terasa juga kebersamaan kita juga sudah harus berakhir. Tapi kita yakin dan percaya bahwa setelah ini mereka bakal datang lagi.
2: Iya.
0: Benar. Ya. Kita harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Pastinya sangat menginspirasi. Kita bakal ketemu lagi di edisi selanjutnya dengan anak-anak muda keren. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman Pro 2. Karena kita Indonesia. See you. Dadah.
1: Ceria berjaringan. Terbaik kamu, baik kamu.
5: Oke teman Pro 2 di sore ceria berjaringan Korwil Nusantara 6 kita udah dengarkan ya Pro 2 Kupang ada Kak Ayunda dengan tamu-tamu mahasiswa yang berprestasi-prestasinya luar biasa ya guys ya. Lanjut kita mau ke Pulau Flores dulu ya, ada Pro 2 ND yang dipandu nanti sama Kak Titin dengan narasumbernya ada penyanyi nih ya yang menjadi juara satu lomba pop solo pekan ekspresi siswa SMA SMK Kabupaten ND tahun 2026. So langsung aja ya kita ikutin keseruan ceritanya.
6: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey, sore ceria berjaringan Skorwil Nusantara 6, teman-teman Pro 2 dari RRI ND, RRI Atambua, dan juga dari RRI Kupang menemani kamu untuk edisi hari ini di hari Kamis 11 Juni 2026. Dari kota rahimnya Pancasila ya, teman-teman Pro 2, saya Titin menemani kamu di kesempatan sore hari ini. Dan saya tidak sendiri, teman-teman Pro 2, sudah ada Mutiara Flores ya, yang luar biasa, punya suara emas, teman-teman Pro 2, dan pastinya cantik. Ada Nona Luna Rega yang baru-baru ini menjuarai juara satu lomba pop singer ya, teman-teman, di Pekan Ekspresi Siswa antar SMA SMK sewilayah Nusa Tenggara Timur, dan tentunya dari Kabupaten Ende, teman-teman Pro 2. Dan kita langsung saja menyapa Luna. Halo Luna, selamat sore.
7: Selamat sore juga.
6: Ya, selamat untuk prestasinya Luna. Bagaimana perasaannya setelah berhasil meraih juara satu dalam lomba solo vokal ini, Luna?
7: Saya merasa bersyukur, merasa senang, merasa bahagia juga.
6: Oke, bersyukur, senang, dan juga bahagia begitu ya. Karena ini kan tentunya Luna sudah melewati berbagai proses latihan ya, pada akhirnya bisa juara satu. By the way, sekarang Luna kelas berapa nih?
7: Saya sekarang kelas 10.
6: Kelas 10 ya, di SMA mana Luna?
7: SMA Katolik Fraterandao.
6: Fraterandao Ende ya, berarti saat ini sedang mengikuti ujian ya?
7: Ya.
6: Oke, semangat juga untuk ujiannya Luna. Kami juga tahu nih Luna ya, sejak kapan Luna mulai menekuni dunia tarik suara, dan kemudian apa yang membuat Luna sampai tertarik nih pada bidang musik?
7: Kalau untuk mulai tekun menyanyi itu sejak saya masih duduk di bangku sekolah dasar, waktu itu sudah kelas 4. Karena waktu SD saya juga sering diajak salah satu grup vokal di ND, yaitu Sombulando Voice. Beberapa kali kami sering tampil nyanyi bersama. Maka dari situ saya sendiri merasa percaya diri karena bisa bernyanyi bersama di acara itu.
6: Oke. Kemudian apa yang membuat pada akhirnya Luna tuh tertarik sampai mau terjun di dunia musik begitu? Apakah memang karena bapak mama yang juga pintar bernyanyi, kemudian selalu mengajak Luna untuk latihan, atau seperti apa begitu?
7: Yang membuat saya tertarik itu di bidang musik, karena saya juga ya hobi musik, suka menyanyi.
6: Oke, bapak atau mama? Ya, sangat bagus juga Luna.
7: Bapak mungkin ya.
6: Oke, luar biasa, berarti ikut bapak ya. Baik, untuk lomba pekan ekspresi siswa yang sudah dilaksanakan kemarin ya untuk wilayah Kabupaten Ende, lagu apa yang Luna bawakan saat lomba?
7: Lagu yang saya bawakan itu ada dua lagu. Lagu pilihannya itu Sang Dewi Liodra. Wajibnya itu Leworo Piring Sinae dari Alor.
6: Oke. Nah, ini menarik ya. Lagunya Liodra ini kan dia punya ini cukup tinggi ya nada-nadanya. Terus untuk lagu dari Alor tadi, kenapa harus lagu dari Alor yang Luna pilih begitu? Kan agak susah juga nih menyanyikan lagu daerah dari kabupaten lain begitu Luna.
7: Itu sudah di katanya harus lagu wajib dari Leworo Piring Sinae itu dari Bapak Wakil Gubernur lagunya.
6: Oke, berarti sudah disiapkan oleh panitia ya lagu-lagunya.
7: Nah, lagu wajib.
6: Oke, Luna. Dan kami juga mau tahu nih Luna, untuk proses persiapannya Luna kemarin seperti apa sebelum tampil di Pekan Ekspresi Siswa begitu ya. Tentu ada tantangan-tantangan, apalagi salah satu lagu yang Luna bawakan itu kan lagu di luar dari Kabupaten Ende ya, dari Alor. Nah, ini apa yang menjadi tantangan juga buat Luna selama proses persiapan?
7: Kalau proses persiapan itu belajar dan hafal lirik lagu yang dilombakan, terus dan itu juga persiapan busana yang dipakai untuk lomba juga, kesiapan fisik dan menjaga pola makan. Terus untuk tantangannya itu, saya juga tidak merasakan merasakan tantangannya itu, karena selama kompetisi saya merasa baik-baik saja dan biasa saja. Intinya saya juga harus bernyanyi dengan baik dan penuh percaya diri, karena saya tahu menyanyi lomba itu beda dengan nyanyi di acara-acara lain. Kalau lomba kan ada yang menilai, begitu kakak.
8: Oke, berarti kemarin tuh Luna dengan penuh percaya diri begitu ya,
7: ya.
8: Latihan kita beberapa lama. Oke, untuk proses latihannya berapa lama nih waktunya kemarin yang dibutuhkan?
7: Itu kayaknya cuma 4 hari saja.
8: 4 hari saja ya. Dan ini lagi tingkat kesulitannya juga cukup tinggi, apalagi lagunya Liodra. Selama latihan lagunya Liodra itu, adakah kewalahan yang ditemukan begitu, Luna?
7: Saya merasa tidak sama sekali.
8: Sama sekali, baik-baik, luar biasa juga ya. Iya, sampai dengan sejauh ini Luna, tentunya keberhasilannya Luna ini kan juga ada dukungan terbesar gitu ya, dari orang-orang di sekitar Luna. Siapa saja nih yang sampai hari ini memberikan dukungan terbesar sampai Luna bisa meraih prestasi?
7: Dukungannya itu dari orang tua, bapak dan mama, terus keluarga, guru-guru, teman-teman, terus frater kepala SMA Frater Randao, terus ada itu yang mendampingi saya dari sekolah itu, Pak Gomez dan Pak Ibu Ita.
8: Oke, Ibu Ita ya, dan juga Pak Gomez, ini luar biasa juga dukungan dari guru-guru, apalagi orang tua ya. Bagi orang Luna, kemenangan itu apa sih? Sampai Luna ini nantinya juga kan akan mewakili Kabupaten Ende ya ke tingkat provinsi. Bagi seorang Luna, arti kemenangan itu apa?
7: Makna yang sangat berkesan baik untuk saya sebagai pelajar, saya memperjuangkan untuk lomba selanjutnya untuk mempertahankan juara ini, terus membawa nama lembaga SMA Kapratirandau.
8: Oke, luar biasa ya, tidak saja SMK Kapratirandau tapi ini nanti juga akan membawa nama Kabupaten Ende, Luna ya.
7: Ya.
8: Oke, sejauh ini juga seperti apa nih persiapannya menuju provinsi dan kapan nanti akan ke Kupang begitu, Luna?
7: Sejauh ini sudah mulai latihan di sekolah bersama Pak. Terus untuk ke Kupangnya itu bulan Juli, katanya bulan Juli, tanggal belasan begitu.
8: Oke, doakan yang terbaik untuk Luna ya. Semoga nanti juga bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Ende. Luna, ini yang terakhir ya, karena kita dibatasi waktu ya. Baik, pesan dan juga motivasi yang ingin Luna sampaikan kepada teman-teman pelajar yang ada di wilayah Flores ya, dan juga Lembata. Dan tentunya ini juga ada teman-teman dari Kupang dan juga teman-teman dari Atambua yang sedang mendengarkan Luna nih. Seperti apa motivasinya buat teman-teman yang memiliki bakat dan ingin berprestasi di bidang seni musik? Silakan, Lun.
7: Pesan dan motivasinya itu untuk teman-teman khususnya pelajar di MB, khusus yang punya bakat, semua adalah anugerah, itu adalah anugerah Tuhan. Teruslah berekspresi dan tetap melatih diri untuk lebih percaya diri, dan teruslah berkarya tanpa takut gagal.
8: Iya, terus berkarya tanpa takut gagal ya, pokoknya gas dulu ya. Iya, gas dulu, mencoba dulu, Luna ya. Dan semoga nanti Luna bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Ende, dan kita tunggu ya prestasi berikutnya di Luna.
7: Ya.
8: Oke, baik, terima kasih banyak Luna untuk waktunya sudah sharing ya dengan teman-teman Pro2 yang ada di wilayah ND, di Atambua dan juga Kupang. Dan kami tentunya mendoakan yang terbaik untuk Luna nanti di ajang FL3SN ya, tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5: Tidak terasa kebersamaan kita di Sore Ceria Berjaringan untuk ND sudah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk teman-teman Pro2 di Atambua, di Kupang dan juga di ND yang sudah setia stay tune ya bersama kami. Tadi kita telah berbincang santai bersama Luna Rega, juara 1 Lomba Solo Pop FL3SN Kabupaten ND.
9: yang tentunya telah berbagi cerita tentang perjalanan, semangat, dan juga dedikasinya nih dalam meraih prestasi teman Pro 2. Semoga kisah inspiratif yang telah dibagikan hari ini bisa memotivasi kita semua untuk terus berani bermimpi dan juga tentunya tekun berlatih dan tidak mudah menyerah dalam menggapai tujuan kita. Dan untuk itu teman-teman Pro 2, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria Berjaringan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan terus sebarkan energi-energi positif ya teman-teman Pro 2. Karena sejatinya prestasi tidak hanya tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang keberanian untuk terus belajar, berusaha, dan tidak menyerah hingga impian menjadi kenyataan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah, bye-bye.
10: RRI Produk
11: Sore Ceria Berjaringan.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria berjaringan Koroil 6 ya teman Pro 2. Jadi kita udah dengarkan tuh ya mutiara-mutiara dari Kupang, dari Ende barusan. Enden yang gak kalah serunya ada dari Atambua. Nanti ada Adelia yang bakal temenin kamu ngobrol seru bareng sama yang lagi viral belakangan ini, ya, pencipta lagu Veronica ko. Sudengar ko, pasti sudah bosan ya dengarnya, kayaknya ini udah terngiang di telinga, diputar di mana-mana, platform apa aja gitu kan. Dari Indonesia sampai mancanegara kayaknya udah ada yang niruin, yang udah sering dengerin lagu ini gitu kan, sudah parodiin gitu maksudnya. So langsung aja deh kita ikutin obrolan seru sore ini dari Pro 2 RRI Atambua. Ada Adelia Manek bareng sama Ferry Kalau.

0: 90,8 Pro 2 FM Matambua, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Ketemu lagi bareng sama Adelia Manik di sini teman Pro 2. Dan pukul 16 lepas 12 menit teman Pro 2, artinya Adelia di sini tidak sendirian teman Pro 2. Adelia bakal menemani sore kamu di sore ceria biar tidak makin garing kayak kerupuk teman Pro 2. Dan sore hari ini Adelia lagi bersemangat banget karena kita kedatangan tamu yang benar-benar lagi signing, smearing dan juga splendid teman Pro 2 di sosial media. Kalau kamu lagi scroll TikTok pasti denger nih lagunya. Lagi buka Reels mungkin muncul juga ya. Siapa lagi teman Pro 2 kalau bukan sang maestro di balik lagu Veronica yang lagi viral seantero Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin sudah se-Indonesia nih. Kita bakal ngobrol bareng sosok multitalenta teman Pro 2, ada Kakak Ferry Klau yang merupakan seorang komika, konten kreator, penyanyi sekaligus pencipta lagu juga. Langsung saja teman Pro 2 kita sapa. Halo Kakak, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Wah, dari suaranya saja, aduh, ini langsung ada aura-aura artisnya ya, Kak ya. Oke, Kak Ferry apa kabar?
1: Ya, kabar baik. Kabarnya? Tapi maaf ini suara agak berat, ini baru bangun tidur
0: sekarang. Oh, baru bangun tidur, emangnya tidur siang ya. Hidup sehat sekali ya Kak Ferry. Oke. Jadi teman Pro 2, Kak Ferry ini kebanggaan orang Malaka sih ya. Saya sebagai orang Malaka juga bangga nih Kak Ferry. Kita sama-sama Malaka, pride.
1: Oh begitu, Malaka juga?
0: Iya, Malaka kakak, Malaka Timur.
1: Oh,
0: oke.
1: Okay. Orang Melaka ini betul,
0: ya? Betul sekali ya, seperti kita berdua ya, Kak Ferry. Dan juga yang lainnya di luar sana, jangan tersinggung ya. Oke, okay. Jadi Kak Ferry ini nama panggungnya kalau tidak salah Kalau Bulan itu ya, Kak ya?
1: Ya boleh lah.
0: Ah, oke. Okay. Kalau Bulan itu emang terkenal sekali ya nama itu. Kak Ferry, jujur ya, senang banget akhirnya bisa ngobrol meskipun via telepon ya, Kak Ferry ya. Sibuk banget ya Kak Ferry sekarang, gara-gara jadwal makin padat ya sejak lagu Veronica meledak ya Kak Ferry. Kemarin sempat di Atambua juga ya Kak ya, saya lihat.
1: Ya, sempat diundang ke ada salah satu kafe di Atambua yang diundang. Dan ada, ini lagi menyibukkan diri sih sebenarnya.
0: Aduh, saya kalau satu jam saya ngobrol sama Kak Ferry kayaknya saya penuh dengan tawa ya. Dan Kak Ferry kan berasal dari Malaka ya. Malaka ini adalah tanah yang subur akan talenta ya. Mari kita beri tepuk tangan dulu. Tapi Kak Ferry, banyak sekali yang penasaran, kenapa kakak memilih nama panggung Kalau Bulan nih? Itu kedengarannya puitis juga ya, tapi tetap punya karakter kuat ya, khas NTT gitu. Mungkin Kak Ferry boleh diceritakan filosofi dibalik nama ini, Kak Ferry?
1: Oh ya baik, Kalau Bulan ini saya tuh berkarya cukup lama sih sebenarnya. Dari 2016 tidak salah. Jadi nama Kalau Bulan itu sebenarnya bukan kasih nama ke saya, itu bukan saya sendiri sih, sebenarnya dari teman-teman yang suka nikmati konten-konten saya. Akhirnya nama Kalau Bulan itu datang dari mereka, bukan dari saya.
0: Baik, jadi kakak ini sudah 2017 itu kakak langsung jadi komika atau jadi penyanyi nih awal mulanya itu?
1: Kalau komik itu kan sebutan untuk teman-teman yang bergabung di stand up komedi gitu. Mm-mm. Jadi itu kan ada kumanya. Karena teman-teman stand up komedian itu diberi nama kan komika. Dan kebetulan untuk terjun di stand up komedi sendiri dari 2012 apa? Jadi basicnya itu sebenarnya stand up komedian. Nah terus lama Kalau Bulan itu muncul di 2017 itu karena ada konten parodi tentang lagu Kalau Bulan bisa ngomong itu, tapi kan kalau bahasa Tehan Kalau Bulan itu bulan itu entah apa artinya, orang apa gimana kalau jelasin,
0: orang gila terus apa
1: maksudnya. Ya
0: tidak apa-apa sih. Oke, okay. Jadi lagu yang Kalau Bulan bisa ngomong itu ya kak ya.
1: Itu kan punya orang, cuman kan kalau dibawa ke basket kan Kalau Bulan bisa ngomong, artinya kalau gila kan bisa ngomong. Oh. Karena terus kan itu ada nama sebenarnya kalau cuman kan kalau menyanyikan itu kan beda tau.
0: Penyebutannya gitu. Betul. Dan Kak Ferry, kita kan tahu ya Kak Ferry ini paket lengkap ya. Tapi sebelum nyanyi kan kakak bilang tadi awal mulanya dikenal sebagai komika. Nah karena bergabung di stand up comedy, jadi ini yang mau ditanyakan nih kak, gimana sih awalnya bisa kecemplung di dunia stand up comedy? Apa emang dari kecil Kak Ferry ini udah jadi tukang lawak di rumah, di tongkrongan, atau gimana nih?
1: Justru di tongkrongan tidak lucu sih sebenarnya, dikenal orang yang biasa-biasa saja. Cuman kan di stand up comedy saya tertarik karena banyak nonton senior-senior yang dari luar itu, kayak Abdul Arsyad sama Arif Rikun mereka. Makanya saya tertarik masuk ke dunia stand up comedy gitu.
0: Wah luar biasa ya. Sejauh ini udah ikut stand up comedian di mana aja tuh? Mungkin di luar Malaka pernah kak?
1: Untuk lomba tidak ada, cuman saya kalau show pernah ada, itu di Kupang pernah, di Momere, tambah apa lagi sering kesana.
0: Kita masuk ke topik yang paling ditunggu-tunggu nih sama teman Pro 2 semuanya. Langsung ke Veronica-nya nih. Ini yang paling ditunggu. Lagu Veronica ini kan viralnya wah bukan main ya Kak Ferry ya. Semua orang pakai sound ini. Yeah. Mungkin Kak Ferry boleh ceritain sedikit awal mula terciptanya lagu ini gimana? Apa emang ada sosok Veronica itu ya di dunia nyata, di hidup Kak Ferry? Atau ini murni imajinasi gitu?
1: Awal mulanya Veronica ini sebenarnya kayak kebanyakan karya saya yang dinyanyikan itu kebanyakan materi stand up comedy. Cuma kebetulan ke panggungnya belum ada, jadi saya konversikan menjadi lagu. Ada beberapa lagu saya itu materi stand up comedy, termasuk Veronica ini juga. Tapi kalau inspirasi sendiri kan lagi tren. Yang pertama lagi tren tentang bapak kamu, apa mama. Namaku suka lagi-lagi yang bahasa Inggris, itu contoh satu. Terus ada nama Om Strom, itu kan ada dia viral juga di Kupang sekarang. Cuman namanya itu enak saja disebut Om Strom begitu.
0: Om Strom ya, Kak Ferry tidak kepikiran untuk Om Strom.
1: Dan kebanyakan karya saya itu datang dari kamar mandi sih.
0: Oh, ini Veronica datang dari kamar mandi? Atau bukan?
1: Iya, termasuk Veronica ini juga lah di kamar mandi sebenarnya. Jadi, nah ini saya tuh sebenarnya jujur, saya suka kebanyakan konsep, kebanyakan karya saya tidak dari kamar mandi karena saya sering uji sih sebenarnya, ini unik atau gila, mungkin beda tipis. Di kamar mandi saya itu ada, itu sudah otomatis ada buku sama bukunya pasti ada di kamar mandi.
0: Wah, ini agak lain ya kak ya. Baru pertama kali saya dengar nih. Orang kan di kamar mandi isinya sabun. Ya,
1: ini memang agak lain sih. Oke. Okay. Ya, jadi di kamar mandi itu ada buku sama buku tuh itu otomatis. Jadi ya duduk, maaf bahasa enaknya gimana. Jadi merenung. Duduk terus kayak. Terus saya dapat inspirasi di kamar mandi langsung ditulis, takut hilang kan?
0: Oh betul.
1: Jadi, ya. Oh, okay. Makanya, jadi saya itu kadang-kadang di kamar mandi seperti itu karena takut hilang materi. Jadi duduk santai terus, ada nih, langsung ambil tulis gitu. Termasuk Veronica ini juga.
0: Oke. Okay. Wah, ternyata Veronica ini lahir dari kamar mandi ya, bukan dari keresahan ya. Oke, baik. Jadi saya mau bertanya lagi nih Kak Ferry. Sekian banyak nama perempuan di dunia ini. Contohnya ada Adelia di sini, ada siapa lagi? Ya. Kenapa memilih Veronica nih?
1: Veronica ini datangnya spontan sih.
0: Oh, spontan.
1: Jadi, iya, jadi tidak ada kelama atau bagaimana. Nama Veronica tidak ada sih. Cuman kayak spontan saja. Namanya, nama Veronica sama Maria ini kan, namanya kan sudah banyak digunakan di NTT pada khususnya ini kan. Kayak ini, contohnya di dalam kelas, lagi dalam kelas. Kamu pernah sekolah tuh?
0: Ya, saya langsung duduk di kursi siaran, Kak.
1: Nah ini kan ketika absen itu sampai di huruf M itu otomatis lah Maria itu ada di sekitar 15 sampai 17 orang.
0: Betul.
1: Jadi itu biar namanya itu familiar, gampang diingat gitu. Termasuk Veronica juga. Kalau Veronica itu saya ketemu Marianya dulu. Ketemu nama Maria ini saya baru kembali ke Veronicanya. Lalu biar nyambung ya sudah Maria Veronica.
0: Maria Veronica lalu ke Om Stromnya.
1: Ya,
0: Okay. Keren juga ya. Jadi kalau anaknya Om Strom ini anak yang keberapa nih? Apa yang bungsu?
1: Jadi nanti sih, ada di kelanjutannya ada.
0: Oh,
1: jadi ya bocoran dikit boleh lah kalau di sini.
0: Oh boleh dong, kasih bocoran. Oh wow, gila sih, keren.
1: Om sama Mama Maria ini punya anak lagi sih.
0: Oh, satu. Yang disebutkan ini tidak disebutkan namanya, anak Nona saja.
1: Belum, ya belum disebutkan, nanti lagu berikut berikutnya saya sebutkan namanya, tapi ada lah.
0: Oh, okay. Wow, gila sih. Proses yang sederhana tapi hasilnya bisa menyentuh jutaan hati ya, Kak Ferry benar-benar punya. Menurut saya punya insting hit yang tajam ya, menurut saya Kak Ferry, keren. Dan berlanjut lagi kakak, kenapa sih kakak lebih memilih untuk menciptakan lagu sendiri daripada sekedar meng-cover lagu orang lain gitu? Apakah lewat lirik lagu kakak merasa lebih bebas mengekspresikan jati diri sebagai anak NTT mungkin?
1: Kalau pada dasarnya saya hanya mau menghibur sih sebenarnya, jadi kalau ketika ada pendapat-pendapat sebagainya, saya merasa itu hanya bonus. Jadi masa kita menghibur orang lain dengan karya orang lain kan tidak. Saya rasa tidak masuk di sini. Jadi pada dasarnya saya seperti itu. Mau menghibur saja. Jadi kalau merasa terhibur ya silakan. Setidaknya kan kalau kakak contohin hari ada ini pikir tagihan atau apa kan bisa atau bisa refresh 1 menit saja cukup kakak.
0: Betul. Gitu. Okay, tapi selama saya ngobrol sama Kak Ferry di sini, kayaknya tagihan-tagihan bank, tagihan manapun itu, dealer mungkin terlewatkan. Oh, selain dulu.
1: Okay. Ya, walaupun 1 menit atau 2 menit kan lumayan tuh untuk bisa berpikir lebih jernih lagi untuk bayar utang maksudnya.
0: Okay. Tapi jujur ya Kak Ferry ya, lirik-lirik lagu kakak itu kayak punya ciri khas sendiri ya menurut saya ya. Jadi kalau kita dengar lagu itu kita langsung tahu kalau oh ini karyanya Kalau Bulan nih, karyanya Kak Ferry Klau gitu. Okay. Dan kakak sebagai musisi asal Malaka nih, gimana kakak melihat potensi musik lokal kita yang sekarang mulai diterima secara nasional ya? Contohnya lagu kakak ini yang mau dibilang sudah nasional, karena di TikTok ini lewat dia saja sudah ada juga di Instagram, di Spotify, di WA ya, saya lihat juga sudah ada kakak. Mungkin
1: ya, saya pribadi kaget juga sih kalau ini naiknya cepat. Karena ini kan saya uploadnya minggu lalu.
0: Oh, baru seminggu.
1: Ya, baru seminggu saya upload. Dan untuk apa tadi pesan untuk dengan
0: mungkin kakak punya misi khusus kah untuk bawa nama Malaka dan NTT lewat karya musik kakak?
1: Untuk misi-misi tertentu sebenarnya tidak ada sih, cuman ya seperti yang tadi, saya tuh mau menghibur saja, namanya lepas saja apa yang saya punya, saya lepas. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi berkarya, kadang kan kita semakin serius berkarya, kadang tidak di penghargaannya minim sih sebenarnya sekarang. Karena lagu-lagu sekarang kan lebih menyederhanakan bahasa sih, lagu-lagu sekarang.
0: Betul.
1: Kayak lagu-lagu teman kita yang lain seperti yang sudah terkenal, Jackson, Cotton, mereka pakai bahasa-bahasa sederhana. Jadi bahasa-bahasanya ya itu saja, tabola balai, guling-guling dan sebagainya. Nah ini wujud dari
0: pica-pica.
1: Nah ini lagu saya ini wujud dari yang lebih sederhana lagi.
0: Oh, okay.
1: Ya pica-pica gitu ya. Jadi saya pikir bahwa perkara ini harus disederhanakan lagi biar bisa diterima. Jadi dari semua yang mereka, teman-teman yang sudah sederhanakan, saya sederhanakan lagi menjadi lagu yang ini. Itu ternyata bisa.
0: Dan kakak sekarang kan lagi terkenal banget ya, lagi viral banget. Pasti banyak komentar baik yang memuji mungkin atau mungkin ada yang mengkritik. Gimana cara Kak Ferry biar tetap membumi gitu, tetap down to earth dan tidak baperan menghadapi komentar netizen di sosmed?
1: Ya kebanyakan orang tiba-tiba naikin kan ada anti-star syndrome dan sebagainya. Kalau saya mungkin sudah dilatih dari 2017 ya, jadi saya sudah dilatih untuk tiba-tiba booming. Jadi ya, untuk untuk sekedar oh ya, makanya senang saja sih kalau untuk kaget dan menanggapi berlebihan mungkin tidak. Yeah. Jadi mungkin ini, ya mungkin ini sih hadiah dari perkara 2017 sampai sekarang. Mungkin saya akan pertahankan untuk bisa naik lagi season
0: itu. Wah, ini mental juara sih kalau menurut saya ya. Pantas kalau Kak Ferry ini makin sukses ya. Kedewasaannya dalam berkarya ini yang patut dicontoh. Oke, kakak, banyak nih anak-anak muda, teman-teman Pro2 di luar sana yang mendengarkan kita ini, bukan hanya di NTT, ini di streaming di seluruh Indonesia, yang mungkin anak-anak muda yang mendengarkan kita pengen seperti Kak Ferry juga. Ada tidak sih pesan atau tips gitu buat mereka yang pengen mulai jadi content creator atau musisi tapi masih malu-malu dan tidak tahu mau mulai dari mana?
1: Berkarya itu jangan mengharapkan lebih sih sebenarnya. Lebih ke dari diri sendiri dan mau menghibur dengan diri sendiri saja. Jadi kadang kita berpikir untuk mendapatkan lebih dari karya kita, tidak, kita berkarya saja dulu. Nanti kalau ada lebih itu namanya bonus, jadi diterima.
0: Wow. Motivasi dari Kak Ferry ini mahal banget ya harganya teman Pro 2 ya. Jadi kalau tidak kamu ikuti kayaknya agak rugi ya. Oke, kakak, ini yang terakhir banget nih kak, setelah Veronica, kejutan apa lagi yang bakal disiapkan untuk kita semua nih? Apakah bakal ada album atau kolaborasi besar dalam waktu dekat yang bisa kita tungguin mungkin?
1: Yang pertama mungkin lanjutkan lagu ini dulu. Yang kedua sudah ada. Ada kolaborasi sudah ada, dan nanti tunggu saja karena ada teman-teman dari paling dekat, mungkin Kupang, mereka sudah tonton untuk kita ada sedikit kolaborasi lagu juga. Ya, mungkin doakan semoga lancar.
0: Amin. Tidak sabar nih, pasti akan kita tunggu terus karya-karya jenius dari Kak Ferry. Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya obrolan sore ini benar-benar banyak ilmu dan juga banyak tawa yang kita dapat dari Kak Ferry Klau atau yang akrab disapa Klau Bulan. Terima kasih banyak ya kakak sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama RRI Atambua. Sukses terus buat karyanya, ditunggu lagu-lagu viral selanjutnya. Selamat sore.

Oke teman Pro 2 ya, kita udah ikutin obrolan-obrolan seru kita sore hari ini bersama tamu-tamu kita, narasumber Mutiara Mutiara NTT yang bercahaya ya. Oke deh, jangan lewatkan suara ceria berjaringan Korowil 6 hadir untuk kita semua ya di NTT setiap hari Kamis jam 4 sore ya teman Pro 2. So buat kamu yang udah simak dari tadi ya, serunya sore ceria kita edisi hari ini, thank you banget, thankful, jangan sampai ketinggalan buat edisi berikutnya ya. Oke, kalau gitu Rara yang nemenin kamu sore ini mau pamit dulu teman Pro 2. Apa ya yang aku mau bilang, oke, tetap semangat aja ya di era yang ya seperti ini. Okay, tetap bareng sama Pro 2 berjaringan di setiap Kamisnya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan yang seru-seru di sore ceria berjaringan Korowil 6. Rara pamit dulu sama sore. See you. Bye-bye.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Sore ceria di Pro 2 FM.

Baik teman Produa, baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tambo dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat, misalnya, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya, langsung ke belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman, dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Oke, teman berdua. Nah, kamu mungkin saat ini lagi habis lari sore, nyari keringat ya, teman berdua. Nah, pasti banyak banget nih yang sekarang itu udah mulai sadar akan gaya hidup sehat ya kan. Jadi, ngomongin soal keringat yang dihasilkan dari olahraga ya. Sebagian besar orang menganggap keringat itu hanya cairan yang keluar saat tubuh kepanasan atau berolahraga gitu ya. Padahal keringat ini punya kandungan yang jauh lebih kompleks dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, terutama ketika seseorang melakukan aktivitas fisik dalam waktu yang lama. Nah, menurut ahli gizi performa olahraga sekaligus Director of Sports Performance and Nutrition Education Herbalife, Chrissy Lardner, ya, memahami apa yang terkandung dalam keringat bisa membantu seseorang menjaga performa tubuh dan juga mencegah dehidrasi ya. Jadi, menurutnya keringat itu tidak hanya terdiri dari air. Cairan yang keluar dari tubuh itu juga mengandung berbagai elektrolit penting, terutama natrium dan klorida yang membentuk garam serta kalium, magnesium dan juga kalsium ya. Masing-masing mineral itu punya fungsi vital bagi tubuh. Natrium dan juga klorida itu berperan dalam mengatur keseimbangan cairan, tekanan darah, sinyal saraf, serta kontraksi otot. Kalium membantu distribusi nutrisi, menjaga fungsi otot dan saraf, juga mendukung kesehatan jantung. Dan magnesium berperan dalam fungsi otot dan saraf, serta menjaga kesehatan tulang. Kalsium juga dibutuhkan untuk kontraksi otot dan juga transmisi sinyal saraf. Jadi saat tubuh kehilangan terlalu banyak elektrolit melalui keringat tadi ya, berbagai tanda peringatan pun akhirnya muncul ya, seperti kram otot, kelelahan, sakit kepala, pusing, atau melambatnya waktu reaksi hingga detak jantung yang tidak teratur pada kondisi yang lebih serius. Gitu ya teman perlu. Jadi keringat itu banyak kandungan di dalamnya, bukan terdiri dari air doang ya. Oke, tetap di Pro 2.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

suara ceria di Pro 2 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: mungkin terdengar sederhana, tapi bagi sebagian orang, mendongeng justru menjadi cara untuk menebar sukacita, menumbuhkan minat baca, dan menemani tumbuh kembang anak-anak. Dan lalu ya, seperti apa perjalanan menjadi seorang pendongeng dan bagaimana peran komunitas Bacarita NTT dalam merawat dunia anak lewat cerita ya. Dan untuk mengetahuinya, malam hari ini kita udah barengan sama Kak Ai. Saya manggilnya Kak Ai dulu, nanti dia mau kenalin siapa dirinya. Kita sapa dulu, halo selamat malam Kak Ai.
1: Selamat malam kakak.
0: Gimana nih kabarnya kak, aktivitasnya apakah padat, capek sepanjang hari ini?
1: Ya lumayan.
0: Yang penting ada asupan I love you dari Kak Afdi, walaupun capek. Oh itu akan hilang Kak Ai ya. Oke, ini openingnya panjang banget ya guys ya. Jadi ada yang bertanya-tanya ini siapa Kak Ai ini. Jadi langsung aja to the point nih Kak Ai, spill dong. Mungkin bisa perkenalkan diri kakak dan aktivitas kakak yang saat ini dijalani itu apa aja. Silakan.
1: Oke, selamat malam sobat pendengar semua. Kenalkan, saya Ai, Ai Rambu Kariri Emu. Saya seperti yang sudah Kak Tia kasih tahu lewat flyer, saya seorang pegiat literasi anak yang dalam hidup puji Tuhan dikasih kesempatan untuk berproses untuk menjadi seorang calon pendeta di Gereja Masehi Injili di Timor. Jadi saya baru saja menyelesaikan masa vikariat saya di Jemaat KBKK, tapi selain itu sebagai sebuah apa ya pelayanan yang paling utama, tapi saya juga aktif bergiat di komunitas Bacarita NTT dan rumah belajar di tempat pelayanan saya. Ya.
0: Oke, jadi malam hari ini kita yang sopan santun untuk mampro dua ya, karena ini mama pendeta. Jadi ketong kalau main gila yang enak-enak saya. Ini tersalah ketong dengar apa ya khotbah penuh ayat-ayat Alkitab guys ya. Oke, bercanda mampro dua. Nah, jadi itu sekilas tentang seorang Kak Ai ya, dari namanya Rambu orang Sumba kak kayaknya.
1: Iya betul.
0: Tebakan saya benar. Kak Ai, sejak kapan kakak tuh bergabung dengan komunitas Bacarita NTT ini? Mungkin kakak bisa spill dikit, ini komunitas yang seperti apa, kapan, dan apa visi misi tujuannya tuh seperti apa sih kak?
1: Oke, komunitas Bacarita NTT itu komunitas mendongeng. Kami terbentuk sebelum tahun 2020 sebenarnya. Tapi karena waktu itu banyak yang datang dan pergi. Baru di tahun 2020 setelah ada pelatihan dari Rumah Dongeng Mentari bersama pendongeng Kak Rona Mentari, baru kami terbentuk lagi sampai hari ini. Jadi visi kami sederhana saja, kami ingin berbagi cerita, berbagi sukacita gitu. Jadi kami berharap bahwa dengan cerita lebih banyak anak yang disentuh hatinya dan banyak kebaikan yang bisa tersampaikan.
0: Oke. Luar biasa banget ya. Jarang-jarang ada orang yang duduk-duduk mau mendongeng ataupun bercerita panjang lebar, dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa duduk untuk mendengarkan. Iya enggak kak?
1: Iya betul-betul. Asli. Karena pendongeng yang baik sebenarnya adalah bermula dari pendengar yang baik.
0: Iya benar banget. Contohnya seperti Kak Afdi dan teman-teman yang mungkin lagi dengerin kita sekarang ini ya. Dia penama tidak akan dilewatkan guys ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi teman berdua seperti itu ya, seluk beluk seperti apa sih komunitas Bacarita NTT. Mungkin ada yang bertanya-tanya, emang iya 2026 ini masih adakah pendongeng? Hey, saya mau tanya juga, emang ada di 2026 ini ada orang yang masih suka membaca di perpustakaan atau mungkin di taman baca atau mungkin di mana? Coba pasti lu akan berpikir kayaknya sana ada lah ya, zaman sucanggih semua orang pada scroll medsos ya enggak kak?
1: Ya kebanyakannya terlihatnya seperti itu ya kak. Tapi yang menarik adalah sensus perpustakaan nasional sama BPS itu menunjukkan bahwa minat baca di NTT itu ada di peringkat pertama gitu. Dan saya percaya bahwa sebenarnya minat bacanya ada, tapi akses ke buku bacaannya itu yang susah. Jadi komunitas kami juga suka menggelar apa ya, baca buku anak gratis di Car Free Day atau diundang ke sekolah atau komunitas-komunitas untuk mendongeng. Itu juga sambil bawa buku supaya anak-anak juga bisa baca buku. Tapi untuk di Indonesia sendiri banyak sebenarnya pendongeng di daerah-daerah yang suka berbagi cerita supaya apa ya, sebenarnya menyampaikan keresahan tapi dengan cara yang apa ya, lebih lebih lebih lembut dari kita pakai cara bercerita gitu.
0: Oke, nanti kita mau korek sedikit demi sedikit seperti apa sih seorang Kak Ai itu kalau mendongeng gitu ya. Apakah kita bakal terkantuk-kantuk atau mungkin kita ke mata tanpa menyala, Awi. Ini dongeng ya guys, bukan ngegibah kita ya kan. Kalau oke, ingat ya kalau mendongeng kita harus mengantuk dan tidur. Itu artinya dongengnya Kak Ai itu berhasil, teman berdua ya. Jangan selipin cerita-cerita lu tahu ke Sonde. Jangan awali dengan kata itu ya, tidak boleh. Oke.
1: Nah, tapi ya tahu tidak?
0: Apa?
1: Sebenarnya untuk jadi pendongeng itu kadang banyak orang yang bilang ih susah mau jadi pendongeng, mau jadi pencerita. Tapi kalau kita suka bercerita dalam artian kita suka atau dalam apa ya kata lainnya, kamu suka bergosip atau pernah bergosip, sebenarnya itu juga bagian dari bercerita. Jadi kita semua itu adalah pencerita.
0: Iya. Tapi agak beda-beda sama pendongeng ya. Kalau mendongeng itu lebih banyak bikin ketong mengantuk. Tapi kalau sumber cerita itu antara dua, positif atau negatif, atau lu ngegibah atau ngegosip, itu sama ngantuk. Lu akan mata menyala itu. Oke, ini kelakar ya guys ya. Nah, apa yang membuat seorang KAI hatinya itu kayak bisa terteguh gitu ya, kayak tertarik banget dengan dunia mendongeng dan dunia anak ini, di saat semua orang tuh kayak kadang kayak malas mati. Saya seorang mama aja, kalau saya kan punya toddler ya di rumah ya. Tanya Kak Afdi, sapun suara tuh dari A sampai Z, Son bisa, Sonde bisa sumpah. Apalagi mau melembut, apalagi mau mendongeng setengah mati. Tapi kakak sangat mendalami dunia untuk mendongeng, dunia anak loh. Kakak tuh masuk dalam dunia anak, dalam dunia mereka itu. Itu kenapa itu?
1: Kalau ditanya kenapa, mesti ditarik panjang sekali ya ke belakang, karena itu semua dimulai dari kebiasaan orang tua saya, bapak dan ibu yang bapak dan mama saya yang juga suka sekali bercerita, meskipun cerita-cerita di masa kecil saya itu masih seputar ya cerita-cerita rakyat ya, cerita-cerita rakyat. Jadi si kancil misalnya, lalu bawang merah, bawang putih, batu bedaun, apalagi ya, jakatarup, itu ya, kebanyakan cerita dari Jawa. Jadi itu dia. Jadi ketika saya dengar cerita, jadi saya terbiasa untuk kemudian juga bercerita apa-apa yang saya alami di sekolah atau apa yang saya dengar dari guru saya. Dan mama saya itu adalah pendengar yang baik sekali. Kemudian kebiasaan bercerita di dalam rumah itu membuat saya tuh jauh jadi orang yang lebih percaya diri begitu. Jadi lebih percaya diri dalam artian bahwa cerita apapun pasti mama saya akan dengar gitu. Jadi saya melihat kemudian bahwa pola apa ya, itu mungkin apa ya, sesuatu yang memang dilakukan dengan mungkin tanpa sengaja atau mungkin papa dan mama sudah punya rancangan seperti itu, tapi sepertinya terasa alami sekali gitu. Dan itu kemudian membuat saya jadi suka bercerita, saya jadi lebih percaya diri, saya juga punya imajinasi yang cukup apa ya, saya juga suka sekali untuk berimajinasi, itu merangsang otak kanan supaya lebih bagus begitu. Tapi kenyataannya ketika saya kemudian jadi guru sekolah minggu, pertama kali saya berinteraksi dengan anak-anak di sekolah minggu, saya kemudian melihat bahwa banyak sekali anak-anak itu yang mereka jadi apa ya, antara dua saja, mereka aktif sekali atau tidak aktif sama sekali, mereka pemalu sekali, dan itu juga saya temukan bahwa karena dalam rumah mereka sebenarnya tidak dapat banyak kesempatan untuk menyampaikan pendapat, untuk didengarkan gitu. Nanti kemudian setelah itu saya kerja, atau saya maksudnya saya kebetulan saya bekerja beberapa kali, itu semuanya berkaitan dengan anak-anak, mulai dari di sekolah, lalu waktu itu juga di LSM, semuanya berhubungan dengan anak-anak. Dan saya lihat bahwa ada banyak sekali ya anak-anak yang ternyata tidak seberuntung saya gitu. Jadi saya merasa bahwa saya bisa punya imajinasi yang begitu luar biasa, saya bisa punya kepandaian berbicara itu semua karena dimulai dari rumah yang tidak semua anak bisa dapatkan gitu. Jadi saya punya tekad dalam hati bahwa pokoknya saya di mana melayani atau bekerja, saya mau jadi ruang aman untuk anak-anak itu, minimal mereka bisa bercerita lah, minimal cerita tentang mereka punya keadaan hari itu saja, itu sudah luar biasa bagi saya gitu. Okay. Jadi mereka merasa bahwa oh ada yang bisa dengarkan kita gitu.
0: Dan itu ya. Kakak sudah tergabung dalam Bercerita NTT ini ya, sudah menjadi anggotanya.
1: Iya, bahkan sebenarnya sudah jauh hari ya, karena saya kan jadi guru sekolah minggu 2012. Dan saya sudah punya perasaan itu ya waktu lihat anak-anak sekolah minggu saya. Jadi sebenarnya jauh hari itu saya sudah suka bercerita, tapi biasanya ceritanya hanya di sekolah minggu gitu, Kak. Tapi di tahun 2020 ketika bertemu dengan Bercerita NTT, nah disitulah baru ternyata saya punya bakat-bakat lain yang selama ini hanya mama saya yang dengar, sekarang saya sudah berani untuk kasih dengar juga di banyak orang lain gitu.
0: Iya, apalagi dengan kakak seorang pendeta juga pastinya ya, setelah ibadat pasti kan memberikan khotbah, itu semua orang kan mendengar kan.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Iya, luar biasa banget. Sama ya kalau Kak Ai seorang pendongeng, seorang bercerita, tukang bercerita begitu, saya juga penyiar. Wow, senang sekali ya, tapi saya tidak bisa melihat siapa yang mendengarkan saya. Jangan sampai dompet radio menyala tapi dongnya tidur. Sudah lihat, sudah dengar, sudah radio on sampai pagi. Iya. Tapi kalau pendongeng mah beda ya, harus melihat, mendengarkan langsung ya seperti apa ceritanya. Apakah kakak yakin dengan mendongeng saja tuh seseorang tuh bisa berimajinasi masuk dalam dunia dongeng itu?
1: Kalau soal bisa masuk ke dalam dunia dongeng, punya imajinasi, saya pikir ada banyak faktor ya yang menentukan seorang anak itu bisa penuh imajinasi, rasa ingin tahu dan kejujuran ya. Tetapi saya kira mendongeng itu salah satu jembatan yang memungkinkan mereka masuk ke dalam dunia itu gitu. Karena begini, kalau kita bercerita, kita itu bisa berbagi nilai-nilai kehidupan tanpa menggurui. Kita bisa mengajak anak-anak untuk melihat dunia, memandang dunia dengan cara yang menyenangkan. Dan anak-anak juga, terutama yang remaja ya, tidak merasa mereka digurui gitu. Karena inti dari dongeng yang baik adalah maksudnya inti, salah satu teknik mendongeng itu adalah ketika kita tidak menyampaikan pesan moralnya secara langsung gitu. Jadi kita biarkan anak-anak yang berimajinasi pulang dan mereka membayangkan apa yang harus dilakukan setelah mereka mendengarkan cerita.
0: Iya, soalnya saya pribadi, saya kan suka membacakan Kak ya. Saya suka membaca novel, saya suka banget sampai beratus-ratus bab, itu membuat saya semakin kepo. Dan itu pikiran itu sudah traveling kemana-mana, berimajinasi itu. Iya, kayaknya mungkin betul juga sih Kak ya, masing-masing faktor, masing-masing orang. Tapi saya yakin ya, karena kakak ini seorang pendongeng yang baik dan sudah lama, saya feeling pasti banyak pendengar yang akan berimajinasi. Misalkan cerita dari kakak, mungkin ceritanya tentang ya bawang merah, bawang putih, mungkin mereka bisa berimajinasi, oh bawang merah, bawang putih orangnya seperti ini, gini, gini, gini. Itu pasti teman pro dua. Mungkin ada di antara kamu yang penasaran, guys, coba aja suruh bapak cerita dongeng, kamu bisa berimajinasi atau tidak. Dan sampai bapak yang tidur, kamu yang dengar. Kamu yang balik bercerita ya teman pro dua. Karena 2006 ini seperti yang saya bilang ya,

dengan lugas ya, tanpa perlu menghafal, tidak menghafal, tapi kita bercerita dengan hati kita, lalu bagaimana cara kita mengatur suara dan sebagainya. Banyaklah teknik mendongeng yang kami pelajari. Tetapi di hari itu kami, saya juga belajar untuk semakin memahami dunia anak-anak. Jadi pelatihan itu membuka wawasan saya bahwa mendongeng itu bukan sekedar membaca cerita dengan suara yang menarik atau menyampaikan dengan ekspresi yang buat anak apa ya? Karena apa ya? Kalau tadi Kak Tia bilang kalau ini kalau mendongeng harus sampai ngantuk, karena mungkin itu

0: Halo Sobat Cerita, kenalkan saya Kai. Kali ini saya akan bercerita tentang dua ekor binatang hutan. Ayo semua duduk manis-manis dan mulai mendengarkan cerita Kai. Pada suatu hari, di sebuah hutan yang sangat besar, ada seekor tikus yang sedang berjalan-jalan. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tikus itu tidak sadar kalau jalan yang dia lalui yang serupa gundukan itu ternyata adalah tubuh seekor singa yang sedang tidur. Tentu saja singa tersebut langsung mengamuk.
1: Wow, siapa ini yang sudah berani mengganggu tidurku?
2: Maaf om singa, aku tidak tahu kalau ini adalah tubuhmu.
0: Ah, tikus kecil sangat nakal. Aku akan memakanmu saja.
2: Ampun om singa, tolong lepaskan aku. Aku janji aku tidak akan mengganggu om singa. Aku akan menunggu om singa suatu hari nanti pasti kalau om singa butuh bantuan.
0: Hah? Binatang kecil sepertimu saja sok-sokan mau membantuku. Hah, sudahlah. Kamu pergi sana. Jangan ganggu aku mau tidur lagi.
2: Tikus sangat senang karena hari itu dia selamat dari terkaman om singa. Beberapa waktu kemudian, tikus sedang berjalan-jalan. Dia kembali berjalan-jalan dengan riang gembira, masuk ke dalam bagian hutan yang lebih dalam. Tiba-tiba, dia mendengar suara minta tolong.
3: Om, tolong! Tolong! Tolong!
2: Hah? Suara siapa itu?
0: Tikus naik ke atas pohon dan mulai melihat siapa yang minta tolong.
2: Ternyata om singa terjebak di dalam jaring pemburu.
0: Tikus bergegas menolong om singa.
2: Dia gigit di bagian kiri. Dia gigit lagi di bagian kanan. Dia gigit lagi di bagian bawah. Wah, dia gigit lagi dengan lebih keras.
0: Coba adik-adik semua bantu Kak Ai. Kita bantu singa untuk menggigit.
2: Yang lebih cepat lagi.
0: Wah, akhirnya jaring pemburu itu lepas dan singa pun selamat.
1: Wah, terima kasih tikus. Kecil-kecil, tapi kamu hebat juga ya.
2: Sama-sama om singa yang baik hati. Dulu kan om singa sudah menolongku. Sekarang giliranku menolong om singa. Nah, demikianlah ceritanya adik-adik. Sampai berjumpa di dongeng ceria berikutnya. Dadah.
4: Luar biasa banget Kak Afdi. Kak Afdi harus bangga, sumpah. Ini karena saya kan suka juga membaca. Jadi saya suka traveling ya pikiran saya. Dan saya tuh lagi membayangkan emang suara singa seperti itu. Terus apalagi kelinci. Kelinci apa ya tadi ya?
0: Tikus.
4: Semuanya wow. Kak, itu kakak mempelajarinya semuanya itu dari mana sih kak ya, suara-suara seperti itu? Apakah kakak membutuhkan referensi gitu, kayak kakak melihat dibaca apa ya, bacaan-bacaan gitu ya, mungkin buku-buku gitu, kayak oh ternyata singa kayak gini mengaumnya dan tikus seperti ini cicit-cicitnya atau?
0: Oh iya, itu sebenarnya dipelajari ya waktu waktu kita ini ya, waktu kita pelatihan mendongeng. Jadi yang paling saya ingat dari waktu kita belajar itu kan nanti kalau kita bikin suara kecil atau suara besar gitu kan. Terus kita kan harus punya ekspresi. Misalnya tadi kalau tikus ketakutan. Kalau singa marah gitu. Jadi sebenarnya saya belajar dari Kak Rona bahwa jangan malu terlihat jelek kalau mendongeng. Jadi ekspresif saja. Jadi selain belajar dengan Kak Rona, karena waktu itu kan belajarnya hanya 3 hari ya Kak ya. Saya juga rajin apa ya, nonton video di YouTube atau misalnya ikuti Instagram dari pendongeng-pendongeng. Karuna Mentari sudah tentu, ada Kak Ayo Dongeng, ada Paman Gary. Jadi saya menyerap semua hal-hal yang baik yang saya lihat dari mereka dan saya ini, saya kembangkan diri di diri sendiri gitu.
4: Wah, wow, luar biasa banget Kak. Yang membuat saya traveling kemana-mana tuh kayak ini, kayak bener-bener kayak ada di hutan sangat tersesat dan tikus cicit-cicit dan singanya harus mengaum kayak marah jengkel karena dia tuh kayak diganggu waktu tidurnya seperti itu ya. Itu yang membuat saya tuh traveling kayak kemana Kak itu bisa apa ya mendongeng seperti itu dan mempelajari teknik-tekniknya seperti itu membuat itu dari tadi tuh saya kayak wow, bisa ya orang di 2026 seperti itu karena ada

0: pasti kan ogah-ogahan, ih ngapain harus capek-capek ya mengubah suara karakter dari apa ya binatang-binatang itu juga.
1: Iya.
0: Kakak mempelajari itu semua ya.
1: Iya, intinya kalau misalnya hewannya besar, pada prinsipnya suaranya besar. Kalau misalnya hewannya kecil, kan suaranya dibikin kecil ya kak ya. Saya juga pelajari itu, misalnya kalau monyet suaranya bagaimana. Jadi kita meniru karakter monyet atau suara aslinya supaya orang tahu bahwa ini monyet. Apalagi kalau misalnya dalam cerita ada beberapa tokoh, kalau misalnya tokoh-tokohnya binatang, kalau anjing ya sebelum bicara dia guguk dulu. Kalau kucing mungkin lebih manja, meong-meong. Kalau monyet ya itu bisa tapi sambil juga garuk-garuk gitu-gitu kan.
0: Wah, luar biasa banget kak. Itu kan mungkin cerita dongeng seputar apa ya binatang-binatang di hutan ya. Ada nggak selain yang mendongeng itu, yang hewan-hewan itu, selain itu ada?
1: Ada, ini cerita kalau yang tadi itu saya ambil dari buku cerita ya. Nah, kalau ini saya buat sendiri nih ceritanya. Jadi kadang-kadang juga kalau mau mendongeng kan ada tema-temanya ya. Jadi kadang-kadang menyesuaikan dengan tema. Kalau tidak dapat di buku, kita pakai tema sendiri saja gitu. Kita bikin sendiri gitu. Wah, saya juga punya nih kak satu. Ada satu ya, oke. Hari ini adalah hari ulang tahun Lunu. Lunu sangat senang sekali karena dia akan merayakannya bersama teman-teman. Sejak pagi, Lunu sudah sibuk mendekorasi rumah dengan balon warna pink kesukaannya. Lunu juga gembira karena hari ini nenek dari kampung akan datang. Wah, itu dia mobil travel nenek. Nenek sudah tiba. Hore, nenek. Aku senang sekali nenek datang. Nenek juga senang sekali, cuk. Apa ini yang nenek bawa? Oh, nenek membawa makanan kesukaanmu. Tunggu ya, nanti nenek masak dulu. Lunu tak sabar melihat apa makanan kesukaannya yang dimasak oleh nenek. Nenek mencampur jagung putih dengan kacang nasi, kacang hijau, lalu di akhirnya menambahkan santan. Hah, adik-adik, tahu tidak makanan apa ya yang dibuat oleh nenek? Makanan ini adalah makanan khas di Pulau Timur. Apakah adik-adik tahu makanan apa? Benar sekali, itu adalah jagung bose. Jagung bose adalah makanan yang sangat bergizi karena kacang-kacangan mengandung banyak vitamin dan mineral. Lunu, nenek sudah membuatkan untukmu jagung bose kesukaanmu.
2: Jagung bose? Wah, Lunu kan sudah 12 tahun, nek. Lama tinggal di kota, Lunu tidak suka makan jagung bose. Sudah, Lunu mau makan kue coklat saja buatan mama.
1: Hari itu, nenek memandang dengan sedih jagung bose yang sama sekali tidak disentuh Lunu. Lunu malah menghabiskan seluruh kue coklat untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, tiba-tiba terdengar suara kesakitan dari kamar.
2: Aduh! Aduh! Ada perut kesakit. Mama, perut kesakit.
1: Lunu berteriak kesakitan. Rupanya malam tadi dia makan terlalu banyak kue coklat. Nenek dengan tenang membawa ramuan berisi air teh dan juga jahe untuk menenangkan perutnya yang sakit. Lalu berkata, Lunu, coba kamu minum ini dulu. Lain kali kalau makan kue coklat jangan terlalu banyak, kamu bisa sakit perut setelahnya.
2: Iya ya nek. Aduh, hari ini aku mau makan nasi sama jagung bose saja. Aduh, makan terlalu banyak jadi sakit perut deh.
1: Iya, makan itu secukupnya dan ingat yang paling penting harus makan makanan bergizi.
2: Siap, nenek.
1: Nah, itu ceritanya.
0: Kak ya, wow, salut banget. Ini sangat luar biasa. Dan saya mendengarkan itu sangat-sangat bangga loh. Kalau saya seperti Kak Ai, saya penyiar saja, saya gimana ya, kayak sedikit, wow, apa ya, kayak terkagum-kagum. Kalah nih suara saya sama seorang pendongeng, guys. Tahu kan kalau penyiar itu kan kadang suaranya itu harus ya dibuat bagus-bagus kan, biar pendengarnya itu senang dengar. Tapi kalau pendongeng udah mendongeng, iya, seperti Kak Ai tadi, teman berdua, bermain berbagai karakter gitu pemainnya ya, suara-suara dari para hewan-hewan, binatang-binatangnya, teman berdua, luar biasa banget, Kak. Kak, itu cerita yang Kakak cipta sendiri ya, milik Kakak sendiri ya?
1: Iya, saya ciptakan itu waktu itu ada peringatan hari gizi atau apa gitu ya. Jadi saya bawakan itu.
0: Jadi kita jangan terlalu banyak makan coklat ya, perut bisa
1: sakit. Iya, harus butuh makanan lain, apalagi pangan lokal kan banyak yang bagus ya.
0: Iya, tetap kembali makan jagung. Lu makan jagung banyak juga lu perut sakit, hati-hati.
1: Iya, makanya harus semuanya secukupnya.
0: Kak, ini tuh penting banget. Nilai-nilai apa yang biasanya ingin Kakak tanamkan kepada anak-anak melalui cerita yang dibawakan ini kira-kira?
1: Macam-macam ya, Kak ya. Tergantung situasinya. Kan biasanya mendongeng itu kita mendongeng sesuai dengan permintaan ya. Jadi biasanya kita tanya dulu ini acaranya apa, mau kasih tahu apa ke anak-anak, nanti kita sesuaikan. Macam-macam lah. Kita bicara soal kejujuran bisa, soal keberanian bisa, soal ketekunan dan juga semangat, buat mereka semangat untuk misalnya mereka mereka semangat untuk sekolah bisa, atau misalnya tadi ya cerita singa dan tikus itu ya, kita belajar bahwa yang pertama saya mau kasih tahu ke anak-anak, kamu itu harus jadi orang baik di mana saja, kapan saja gitu. Dan jangan pernah melupakan kebaikan orang lain gitu. Lalu kamu kalau misalnya kamu sangat kuat, sangat berdaya, sangat hebat, kamu juga tidak boleh meremehkan orang yang lebih lemah daripada kamu, karena bisa jadi satu saat kamu juga membutuhkan mereka gitu. Lalu misalnya seperti cerita si Lunu tadi, saya itu juga diingatkan supaya mencintai pangan lokal. Jadi sebenarnya apa ya, banyak hal yang bisa kita ajarkan, Kak, ke anak-anak atau ke siapapun, supaya mereka lebih apa ya, itu yang tadi ya, intinya dari mendongeng itu kita ingin seseorang belajar sesuatu tetapi tidak dengan cara yang menggurui gitu.
0: Oke, ya, dan semoga adik-adik atau teman-teman pro 2 yang lagi dengerin kita ini memahami ya. Jadi pendongeng itu dia bukan asal cerita-cerita lucu-lucu untuk lusa supaya kayak okay, bagus juga, tidak. Semua itu ada makna-makna tersirat, teman pro 2. Mungkin lebih menangkap sesuatu gitu dari si pendongengnya itu. Karena akan terselip pesan-pesan moral. Salah satunya jangan lupa makanan lokal gitu ya. Pesan tahu CI dengan jagung bos itu terlalu enak kan.
1: Aduh, iya, tambah-tambah lawar.
0: Paling son tahu nih, aduh, balik rumput rampe di situ, ikan kering balik tomat lombok. Aduh, jadi bawaan lapar nih, guys. Jadi itu sih nilai-nilai yang mau Kak Ai tanamkan. Nah, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan atau menyentuh selama mendongeng bareng anak-anak sejauh ini, Kak Ai?
1: Pengalaman yang paling berkesan ya, yang paling menyentuh, apa ya? Saya satu kali itu di hari apa ya, hari anak-anak gemit ya, bulan November, itu juga bertepatan dengan ada kegiatan dari satu komunitas PKBI, mereka bikin hari anak waktu itu, hari anak. Jadi saya pergi ke sana, forum genre, bukan PKBI, forum genre, saya mendongeng di sana. Lalu ada satu anak yang aduh sangat sangat ini, mungkin karena dia lihat saya kan bawa boneka, waktu itu boneka kodok ya, saya bawa boneka, saya main apa gitu, dia tuh mendekat ke saya, lalu dia tuh bercerita. Jadi kemudian anak itu tuh jadi anak yang kemudian apa ya, saya selalu kalau misalnya begini, anaknya terlalu terlalu aktif atau anaknya pendiam sekali, biasanya saya jadikan mereka sebagai apa ya, saya perhatian saya lebih banyak tertuju ke mereka. Jadi anak ini waktu itu saya cerita tentang ada satu cerita yang dibikin oleh teman-teman di komunitas Simpasio, itu tentang bagaimana kita menjaga laut gitu. Jadi ceritanya tuh si paus akhirnya bukan makan cumi-cumi tapi makan sampah plastik. Jadi anak ini saya ikutkan dia untuk apa ya, ikutkan dia untuk bermain gitu. Dan menurut teman-teman, orang tua dan semuanya tuh, anak itu pemalu gitu sebenarnya. Tapi mereka kaget kok hari itu dia jadi anak berani gitu. Jadi sebenarnya apa ya, saya selalu percaya bahwa anak-anak itu hanya butuh tempat kok, hanya butuh apa ya, hanya butuh ruang gitu. Lalu pengalaman berikut yang saya kira juga sangat membekas di hati adalah tahun 2022 saya itu jadi fasilitator untuk kelas mendongeng di Jambore Anak Par di Klasis Amanuban Tengah Utara. Waktu itu ada satu anak malu, pemalu sekali, tidak berani gitu. Jadi kami mulai, dia tuh hanya bilang, oh, saya terpaksa ikut kelas ini karena disuruh oleh guru sekolah minggu. Padahal sebenarnya saya tidak mau ikut, saya mau ikut kelas lain. Ya, saya juga, ya sudah, coba kita ikuti dulu ya. Jadi setelah kita ikuti, ternyata dia punya ketertarikan, bukan di mendongengnya, tapi di dunia bicara publik ya, public speaking gitu. Jadi dia bilang, oh kak, kalau belajar mendongeng itu bisa belajar public speaking. Iya, bisa sekaligus begitu. Nah, Kak Tia tahu tidak, anak ini kemudian, jadi ada dua anak di situ. Anak ini kemudian di tahun kemarin 2025, ketika kami bertemu lagi di klasis tempat saya pelayanan, ada jambore juga. Dia ternyata sudah jadi ketua forum anak klasis Amanuban Tengah Utara. Jadi anak itu bilang dia mulai berani tampil, mulai berani ini karena dia ikut di komunitas, ikut di kelas belajar saya gitu. Lalu temannya yang satu, yang perempuan yang ikut mendongeng dengan saya di akhir kegiatan itu, dia sekarang juga sudah jadi anggota Bacarita NTT. Karena iya, saya bisa, iya saya apa ya, mungkin bagi orang kecil ya sederhana, tapi bagi saya bisa memberi harapan di satu orang anak saja bahwa kamu bisa loh, itu bagi saya sukacita yang luar sangat besar sih itu kak.
0: Dan itu tuh kayaknya akan menjadi pengalaman atau mungkin satu cerita dalam hati Kak Aya, akan sangat membanggakan. Oh ternyata dalam kelas saya tuh menjadi inspirasi untuk dia, menjadi panutan untuk dia, dan dia bisa berbicara di depan banyak orang yang awalnya pemalu sekali seperti pus-pus gitu ya. Wow, luar biasa. Tapi masing-masing orang ya teman perdua, ada yang rada-rada cuek, tapi ya apa salahnya mengikuti kelas-kelas seperti itu, siapa tahu mengubah dunia kamu. Ya kan Kak Aya?
1: Iya, kan kita tidak pernah tahu ya di kesempatan mana kita bisa dapat sesuatu yang berharga. Jadi kalau ada kesempatan diikuti saja menurut saya.
0: Iya, benar banget. Siapa tahu ada yang mau menjadi penyiar seperti saya, boleh. Menjadi seorang pendongeng seperti Kak Ai, boleh ya.
1: Boleh.
0: Mungkin ya belajar-belajar, cari referensi-referensi, menambah wawasan, boleh banget ya. Tapi kita harus siap kalau omong terlalu banyak, juga kadang orang bangun jalan juga kalau omong terlalu banyak.
1: Iya, jadi harus timing, harus lihat waktu. Mendongeng itu tidak boleh lama, Kak. Karena
0: oh, gitu ya?
1: Iya, karena sebenarnya anak-anak itu daya tangkapnya mereka tuh hanya sebatas umur mereka. Kalau anak 3 tahun ya daya tangkapnya 3 tahun saja.
0: Nah, ini dia yang mau saya tanya.
1: 4. Jadi harus sesuaikan juga kalau mendongeng itu siapa yang hadir gitu.
0: Oke, ini yang mau saya tanya. Kak bilang kalau mendongeng jangan terlalu panjang kali lebar juga, karena kadang cepat bosan juga. Nah, bagaimana tuh cerita dan dongeng dari kakak sendiri tuh kayak membantu anak-anak tuh bisa belajar membaca, menulis, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka.
1: Oke, karena kan gini, anak-anak itu saya ceritakan kisah-kisah yang tentang ketekunan, belajar, saya kasih tahu ini harus tekun supaya bisa dapat hasil yang baik, itu harus tekun. Lalu saya bilang, mau baca buku cerita yang lain, kalau Kak Ai kan terbatas ya, hanya bisa baca satu atau dua buku, mau. Nah kalau mau baca lebih banyak buku, harus bisa membaca, jadi ayo kita belajar membaca gitu. Gitu sih Kak. Dan saya juga selalu ceritakan kisah-kisah yang apa ya, ketika apa ya, membuat kepercayaan diri mereka itu tumbuh pelan-pelan gitu. Kisah-kisah di Alkitab kan juga banyak ya tentang itu ya. Jadi dikasih tahu, diceritakan, sehingga mereka juga bisa bisa ini ya, bisa pelan-pelan bisa punya kepercayaan diri untuk berani belajar membaca dan menulis.
0: Banyak loh teman-teman yang saya undang untuk ngobrol di acara Jaga Malam ataupun acara-acara lain, selalu mau membeberkan prestasi-prestasi mereka tuh yang membanggakan. Tapi malam hari ini tuh saya merasa kayak berbeda ya. Biasanya kita berbicara prestasi, tapi kalau yang ini tuh mendongeng, menjadi seorang pendongeng, di mana menjadi seorang pendongeng itu harus ada seorang pendengar juga yang baik ketika kita berbicara. Wow. Ini kayaknya satu hal yang tidak boleh dilewatkan gak sih Kak Ai? Wow, ini kayaknya bagus banget.
1: Iya,
0: ya. Dan malam hari
1: ini anak-anak tuh bisa timbul, kayak tadi Kak Tia kan punya toddler ya di rumah ya. sebenarnya di usia-usia seperti itu ya, 1000 hari kehidupan sampai umur 2 tahun, 3, 4, 5 tahun lah, itu mereka harus selalu merasa bahwa mereka itu bisa bisa punya ruang untuk bercerita. Gitu. Jadi untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka, mereka harus merasa, karena orang yang bercerita adalah orang yang merasa aman. Dan mereka harus merasa aman, bisa bercerita gitu.
0: Dan anak saya itu pendongengnya ada ya, pakarnya Kak Afdi yang selalu memberikan permen, jajan, selain mendongeng, memberikan HP, sampai mereka berdua tidur-tidur di kamar kos juga.
1: Aduh. Kalau soal HP itu harus diagani ini kan, direm-rem itu tidak boleh, tidak boleh terlalu.
0: Kadang Kak Afdinya tidur, dia yang jaga Kak Afdi sambil main HP-nya Kak Afdi, bayangkan. Sampai kita cari-cari, sampai kita cari-cari ini anak di mana, ternyata oh ada bersama bapak pendongengnya gitu ya di kamar belakang.
1: Iya.
0: Wow, lucu banget, kita sudah bercerita terlalu banyak. Nah, ini belum close ya, teman Pro 2, masih ada beberapa pertanyaan karena semakin kesini makin kepo. Di era digital saat ini Kak Ai, apakah budaya mendongeng dalam keluarga masih bertahan? Menurut kakak, apa yang hilang ketika anak-anak tumbuh tanpa cerita dari orang tua?
1: Saya percaya ya, kalau budaya mendongeng itu masih ada, tapi perlu terus dihidupkan ya, dengan cara orang tua masing-masing. Mungkin caranya klasik ya, seperti orang tua saya mendongeng, bercerita, mungkin tanpa ekspresi apa-apa atau hanya baca dari buku, tapi tidak apa-apa ya. Karena ketika, bagi saya, ketika anak-anak tumbuh tanpa cerita dari orang tua, yang hilang itu bukan hanya cerita itu sendiri, tapi juga momen untuk dekat dengan orang tua, untuk bercakap-cakap, ikatan emosional yang terbangun ketika mereka bercerita gitu. Ketika mereka saling ya mendengarkan atau bercerita. Padahal seringkali kenangan masa kecil yang paling bertahan justru lahir dari momen sederhana ketika orang tua bercerita gitu. Dan saya apa ya, cerita itu, kalau bagi saya sih, banyak kehidupan saya yang berubah karena cerita gitu. Karena cerita, entah cerita dari dongeng-dongeng ataupun cerita-cerita legenda, atau juga cerita karena apa, cerita hidup orang lain, itu bisa mengubahkan hidup kita gitu. Jadi saya pikir itu yang hilang ya, kalau misalnya orang tua tidak bercerita untuk anak-anak. Lalu sebenarnya bisa juga menolong anak-anak untuk belajar, kakak, belajar membaca dan sebagainya dengan bercerita, karena kan sekarang bercerita itu apa ya, sebenarnya anak-anak tidak langsung harus dipaksa membaca, tapi mereka mengenal dulu. Biasanya kan anak-anak itu kalau masih kecil sekali, 1-2 tahun, pakai buku yang punya banyak gambar. Nah, di situ mereka dikasih kenal, ini apa, warna apa, ini hewan apa, ini dia buat apa, seperti itu. Apalagi di masa era digital sekarang ya, Kak ya. Saya tidak menentang, saya juga tidak punya masalah apa-apa dengan orang tua yang sangat mendigitalisasi kehidupan anak-anak mereka. Tapi bagi saya banyak yang hilang kalau misalnya anak-anak hanya berkutat dengan handphone ya. Jadi coba apa ya, mungkin ini tugas yang berat ya, karena orang tua mesti mengorbankan lebih banyak waktu, biaya, dan juga mungkin uang untuk mendampingi anak-anak. Tapi saya kira bisa dimulailah dari hal-hal yang sederhana gitu. Karena pasti Kak Tia suka baca buku kan tidak langsung ya. Mungkin maksud saya, ketika besar tiba-tiba suka baca buku, itu sebenarnya sudah dimulai dari masih kecil ya.
0: Asli.
1: Iya, karena saya juga jadi saya juga begitu Kak Tia, dimulai dari mama yang kalau ke Kupang biasa beli, kalau dulu tuh di Gramedia ada tuh majalah Bobo, tapi yang sampulnya sudah lepas.
0: Ah, Kak Ai langganan Bobo. Saya langganan Bobo dari SD sampai SMA.
1: Saya sempat langganan, tapi dulu tuh lebih banyak karena kan kami jauh ya, di Noel Baki itu kan jauh dari Kupang gitu. Jadi kami tuh dulu hanya itu, kalau mama ke Kupang mampir ke Gramedia, beli majalah Bobo yang sampulnya sudah lepas, itu kan harganya murah ya, 2.500 gitu. Itu yang dibeli. Lalu pokoknya itulah mulai menumbuhkan minat baca dari situ.
0: Iya, memang saya suka membaca dari kecil ya, karena dari kecil juga orang tua sering membelikan seperti yang Kak Ai bilang, cerita-cerita rakyat, Sangkuriang gitu ya, Jonggrang. Itu kita taunya dari mana kalau bukan dari masa kecil kita membaca buku-buku seperti itu. Dulu tuh banyak sekali loh, itu sangat banyak, itu berawal dari situ semuanya, teman Pro 2. Ya.
1: Dan Katia bisa lihat ya, orang yang membaca itu, bagi saya ketika mereka membaca, mereka tuh akan jadi lebih mudah untuk menyampaikan isi kepala mereka. Jadi mereka ketika berkata-kata itu jadi lebih mudah begitu karena dia punya banyak banyak simpanan kosakata di dalam kepalanya gitu.
0: Tapi beda ya kalau kita yang ceritanya cuma komik sama novel, Kak. Kalau bacanya itu melulu, beda sama orang yang bacanya tuh buku-buku ilmu pengetahuan.
1: Tidak, Kakak. Tidak apa-apa. Malah membaca buku fiksi, komik, novel itu malah harus, maksudnya karena itu yang membuat itu tidak tergantikan dengan apapun. Membaca fiksi itu membuat kita bisa lebih berimajinasi dan sebagainya. Ya, aduh, aku pencinta novel sekali. Kak Tia suka novel apa?
0: Saya tuh langganan novel tune, saya tuh langganan Viso. Kak bisa traveling kan? Itu ceritanya tentang apa?
1: Oke.
0: Itu banyak percintaan-percintaan, tapi kayak kita bisa petik juga gitu ya. Karena kadang dari cerita seperti itu dituangkan menjadi film-film sinetron yang sebenarnya apaan sih? Di dunia nyata kayaknya gak ada deh seperti ini. Tapi kadang ada juga, dan ternyata ada ya orang-orang dengan karakter dan sifat seperti ini. Tapi di novel juga ada, film juga ada, pasti dalam dunia nyata juga ada. Kita berpikir seperti itu. Dan kadang ada juga pesan-pesan moral dari cerita-cerita seperti itu. Kayak punya masalah, kadang jangan terlalu memendam sendiri, karena kadang mental health itu tuh harus dijaga sebaik mungkin, guys. Kalau punya masalah jangan dipendam. Banyak membaca itu menambah wawasan, guys. Itulah pokoknya, itu intinya itu ya, Kak Ai ya. Pokoknya itu, pokoknya. Oke. Ini yang terakhir, Kak Ai ya, sebelum Kakak melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Apa yang membuat Kakak tetap memilih menjadi pendongeng sampai sekarang, dan apa yang ingin Kakak bagikan kepada anak muda tentang dunia mendongeng? Sekalian motivasinya dong buat kita semua sebelum closing, silakan, Kak.
1: Oke, okay. Terima kasih Kak Tia. Sobat pendengar semua, saya tetap memilih ya jadi pendongeng. Jadi seorang pencerita. Selalu memakai cerita dimanapun saya berada, termasuk ketika dalam khotbah-khotbah saya. Karena saya percaya bahwa setiap anak, setiap orang itu berhak untuk mendengar cerita yang memberikan harapan kepada mereka. Lihat anak-anak matanya berbinar-binar, dengar mereka tertawa, atau menyaksikan mereka bertumbuh jadi pribadi yang lebih percaya diri, itu kebahagiaan tersendiri. Jadi untuk sobat muda semua, saya ingin mengatakan bahwa mendongeng itu bukan hanya tentang kemampuan kita bicara, tetapi mendongeng juga itu tentang kepedulian, kreativitas, dan keberanian untuk menghadirkan kebaikan melalui cerita. Kita harus resah ya, merasa resah kalau ada sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang mengganggu hati dan sebagainya, supaya kita bisa juga kemudian berpikir untuk kita mau lakukan apa nih dengan semua ini gitu. Ya, pilihan saya mendongeng gitu. Jadi saya ya teruslah mendongeng, teman-teman, teruslah jadi pencerita juga, pendengar yang baik, karena kita tidak pernah tahu cerita mana yang akan tinggal di hati seorang anak dan mengubah hidupnya di masa depan ya. Itu Kak.
0: Dan saya sedikit clearkan di sini, teman berdua, ingat ya, menjadi seorang pencerita ataupun pendongeng, ingat harus diawali dengan halo adek-adek gitu ya, jangan awali dengan welu tahu kesonde, oke? Itu ada perbedaan garis besarnya.
1: Iya, cerita yang bye-bye so. Iya,
0: ini yang bye-bye so, lu jepit apa bilang besong tahu kesonde sudah ngerke belum, B mau cerita mah, tapi ini itu bedakan bedakan ya, pendongeng dengan pembawa berita, bedakan sudah ya. Oke, Kak Ai, luar biasa sekali cerita dan pengalaman yang telah Kakak bagikan, Kakak share ke kita. Kita belajar kalau mendongeng tuh sekali lagi bukan sekedar cerita doang, tapi kayak menjadi cara menghadirkan sukacita, menanamkan nilai-nilai kehidupan, dan membuka ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Terima kasih banyak Kak Ai ya. Sudah berbagi bareng teman Pro 2. Semoga semangat mendongeng terus hidup, menginspirasi lebih banyak orang untuk ikut merawat dunia anak lewat cerita. Nanti saya undang Kakak lagi deh, tapi di topik yang beda enggak apa-apa ya Kak ya. Kita akan terus mendongeng dan bercerita di Pro 2. Oke?
1: Okay? Ya, siap.
0: Oke deh. Thank you Kak sekali lagi. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas. Bye bye Kak Ai.

Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: lagi nemenin lo di MLC Music Live, Jack.
1: Lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
0: Kalian jadi enak pagi ya.
1: Iya.
0: Jadi morning person ya.
1: Gak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
0: Oh iya benar. Benar.
1: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya.
0: Dunia tiba-tiba.
1: Tapi gimana kabarnya di malam hari ini?
0: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya. Teman-teman dua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
1: Gue paling happy. Sebenarnya gue bukan happy, iri.
0: Kenapa?
1: Ngelihat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya.
0: Shalom
1: Seven.
0: Oh iya.
1: Terus it's ada siapa honor, lagi? Bro. Ada banyak.
0: Banyak. Lumayan gokil.
1: Banyak. Ade Govinda.
0: Ade Govinda juga sempat. Terus
1: siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Gue yang membuka SO7 tuh.
0: Yo, Shalom Seven sih gokil banget, ramai banget di studio sih.
1: Iya, gue nggak. Iya kan? Gue lagi apa? Gue nggak dapet kesini juga kemarin.
0: Iya, kalau ada event juga, bro.
1: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
0: Yes.
1: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman produser.
0: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
1: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suaminya.
0: Bikin lagu sama suaminya.
1: Yep.
0: Sekarang nggak sama suaminya nih.
1: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini.
0: Yoi,
1: lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship. Mm-hmm. Gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
0: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rini
1: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang mau nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811-800-105
0: atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
1: bener.
0: Drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Kalau gitu jangan mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
0: Music Live Share.

0: Live Chat.
1: Alright teman bro, kita sudah di Music Live Chat. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
2: Betul.
1: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
2: Betul sekali.
1: Ini dia, Shafi.
2: Halo. What's up?
1: Apa kabar?
3: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
2: Berat ya? Beban ya?
3: Beban sih.
1: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
2: Iya bener.
3: Oh masih ada sisa.
2: Masih ada ini.
1: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
3: Oh gitu.
1: Ya kan ya. Kita
2: keren-keren sekali. Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
3: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih Dewi lebih challenging sih.
1: Iya. Apa kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
2: Bener, gokil.
1: Shout out tuh Bro 2 Banten. Langsung tadi gue mampir.
2: Iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
1: Wow, harusnya sih begitu ya.
2: Aduh.
1: Dan gimana nih, how's life lately, Sarafi?
3: It's been good, Alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
1: Okay.
3: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
1: Okay.
2: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya ada barangnya soal di depan.
1: Ini kelihatan sih di in frame. Lu lagi demen kamera?
3: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
1: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syahrafi.
2: Apa tuh?
1: Syahrafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
2: Oh iya.
1: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
2: Oke, jam.
1: Ngulik kamera juga.
2: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
1: Remote control drift juga. Jujur.
3: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
1: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
3: Iya.
1: Di blok M.
2: Wow, quite random sih.
1: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
3: Iya, sumpah serem sih.
1: Terus kayak bener, main.
2: Wow.
1: Jadi Syahrafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya. Apa
3: ada
1: gitu?
3: Ada sih, belum sih. Malam, belum interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
1: RC, oke.
3: Dan itu pusing sih.
1: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulikan baru ya. Masih ulikan yang lama aja ya.
2: Bener.
1: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
2: Trennya apa sekarang ya?
1: Apa ya?
2: Iya lagi enggak ada yang
3: enggak. Sepeda ngetren.
2: Sepeda
1: lumayan ngetren. Iya.
2: Sepeda sih paling ya.
1: Itu ulikan juga tuh.
2: Bener.
1: Ya pokoknya a lot of things lah ya mungkin yang Syahrafi lakukan gitu ya.
2: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
3: Benar.
1: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
3: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal setelah itu gue ketemu Karimi.
1: Yep.
3: And kita ngobrol. Akhirnya kita an alternate version dari lagu gue gitu.
1: Lo pertama kali ketemu Karimi berarti gimana? Gimana ceritanya?
3: Waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
1: Wah, bisa gitu ya?
2: Seru sih.
1: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
2: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
3: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
1: Ada enggak lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
3: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
1: karena unik sih sebenarnya.
2: Unik sebenarnya.
1: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan
2: macam gitu. Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak deh, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
3: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided, selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
1: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
3: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffin orang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
1: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
3: kayak lu baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
1: Iya sih, bener sih. Oke.
3: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh, kan sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita kurungkut tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu. Dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
1: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut gitu. Ketemu Edit sekali, oh red flag.
2: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu?
1: Apa red flag lo Edit?
2: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
1: Bisa ya.
2: Mungkin gue terlalu cuek sih.
1: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
3: Seberapa benar?
1: Jadi benar banget ya. Sampai sini gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
3: Karena
1: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
2: I see.
1: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
2: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
1: Iya, kan? Kalau lu gimana, Vi?
3: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
2: Iya sih, bener sih.
1: sama juga.
2: Iya, bener.
1: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
3: Nah, gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak. Tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
1: untuk percayanya tuh takes time juga.
2: Bener.
1: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
2: Betul.
1: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nantinya. Langsung mau putar aja?
2: Boleh. Boleh kali ya? Mau langsung, let's go.
1: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham. Kali ini sama Rini Wulandari, teman ngobrol dua. Kalau gitu langsung aja, ini dia Salah Paham lagi. Music Life Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
2: Yep.
1: Barengan sama Rini Wulandari nih.
2: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
3: A bit different.
2: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
3: Ada beberapa musical changes aja sih. Beberapa hal yang dirubah aja.
2: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
3: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi.
2: Oh, dari versi yang lama. Ya.
3: Ada monolognya di tengah.
2: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
3: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
2: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
3: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
2: Iya, tahu.
3: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
2: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini enggak? Ke dalam lirik enggak?
3: Enggak kayaknya. Okay. Kayak enggak ada.
2: Dia ngomong apa, lo inget enggak?
3: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
2: Oh. Oke.
3: Okay. And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
2: I need time itu penting banget.
1: Penting.
2: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
3: Iya.
1: Betul, biar nggak ada salah paham ya.
2: Iya. Kan? Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
1: Bener-bener.
2: Yang penting sih. Wow. Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
1: Gampang ya.
2: Tapi gimana sih panduannya?
3: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya gak pengen-pengen banget tapi kayak gak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong. Lo pengen ketemu, kalau enggak ya juga gak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
2: jadi orang lain.
1: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
2: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
1: Ngomong memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
2: Belajar. Ya. Bener.
1: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini nggak sih, insight nggak sih?
3: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
2: Okay.
3: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh, pas dinyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
2: Pertama kali reaksi lo inget gak?
3: I was like holy.
2: Manual sensor.
3: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
2: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
3: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
2: tapi
3: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
2: Gimana orangnya aja sih.
3: Betul.
2: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
3: Ya.
2: Lu setuju
3: ya,
2: bang?
3: Gue setuju dengan hal itu.
2: Setuju.
3: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
2: beda.
3: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
2: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
1: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
2: Penting ya?
1: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu.
2: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
1: Iya.
2: Cinderella.
1: Iya.
2: Terus abis itu Titanic.
1: Titanic.
2: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, tuh menyambung.
3: Iya.
2: Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok.
1: Standar
2: ada yang bilang ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort, ada yang bilang itu bare minimum.
3: Aduh berat lagi.
2: Ya misalkan gitu ya.
1: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
3: Iya.
1: Nah, akhirnya ya.
2: Itu terjadi semua karena salah paham.
1: Nah
2: betul.
1: Itu dia.
2: Nah, ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
1: Betul.
2: Jadi
1: betul.
2: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
3: Betul.
1: Itu dia.
2: Komunikasi dua arah. Eh seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
3: Oi. Hai Joshua.
2: Aku ada tebak-tebakan.
1: Aduh.
2: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
1: Syahrini.
2: Syahrini.
1: Kok Syahrini sih?

0: gabungan anak Syahrini dan Syahrini.
1: Benar juga sih.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Pastinya abis ini kita bakal
2: langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Pastinya abis ini kita bakal si seru-seruan bareng sama Syah Raffi. Jadi yes, jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Alright.
1: Yes.
0: Kita masih sama Syarafi di MLC
2: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
3: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
3: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
2: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
2: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
2: WDYT. Aduh, disingkatnya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
2: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
3: Oke, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
2: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
3: Takut salah.
0: Enggak apa-apa. Ini kan, menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
2: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa maca apa?
3: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
3: Okay. Kayak I probably do it too much though. Gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Sesimpel itu aja ya.
3: Yeah, but maybe overrated. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri
3: 3 jam for it, maybe it is overrated.
2: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan enggak baik.
3: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
2: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
2: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
3: In some ways, maybe I don't know why, karena maybe it's because of the interface kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya betul. Everything that you search for dicompile dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Nanti yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
3: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
2: Iya sih, bener sih.
3: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Blast. Ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Blast, man.
0: Wow.
3: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya gitu-gitu ya.
2: Pro-pro ya. Oke.
0: Alright.
2: Selanjutnya.
0: LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
3: agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Lo pernah LDR tapi?
3: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
3: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan.
0: Belum. Oke.
2: Alright. Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
2: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
3: Tidak mungkin.
0: Oh, tidak mungkin.
3: Enggak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke diri sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya. Kalau lo perhatiin, kalau lo mau misalnya nganterin somebody pulang lah, itu kan banyak didebatkan gue kayak if you kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
2: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
2: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
3: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada. Mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
0: Okay. Ini masih dilema juga sih.
2: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
2: Betul, tergantung situasi.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
3: Biasa ada.
0: Oke, next. Ini lumayan controversial. AI on music.
3: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
3: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
3: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
3: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih benar sih.
2: Karena
0: susah.
2: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
2: Yes, rasanya mungkin ya. Enggak sedalam itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
2: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
3: Salah paham gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu gitu ya.
2: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
3: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video lyricnya ada di YouTube. Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
2: bro, pokoknya kamu sebanyak-banyak request ya lagu ini
0: salah paham lagi
2: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
3: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ, jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
3: @Syarafi_.
0: Okay. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya di Rini_.
2: Benar. Alright.
0: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
2: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
3: Syarafi.
0: Kita signing out dulu. Bye. Music Live Chat.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: terfikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: hari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Dalam tukar paling lama karena tukar pendalaman aku sebenarnya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
1: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
2: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
3: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
0: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
3: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
4: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
3: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
0: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak, Pak Rendra cekatan menghubungi warga.
5: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
2: Air sudah masuk ke rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk ke rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
0: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
6: Ternyata persiapan itu penting ya, Pak. Pak Rendra, saya minta maaf ya, Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak.
1: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang kita harus siaga.
0: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
1: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
3: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
6: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
4: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
0: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
1: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
3: Baik, Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
4: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
1: Ide bagus, Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
0: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
3: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
6: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang ibu sudah mulai paham.
4: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
1: Betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
0: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Rendra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima kasih.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok Edin, banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah

atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang.

teman pro 2, pernah nggak sih lagi nggak enak badan, terus langsung cari gejalanya di internet? Nah, kebiasaan ini disebut self-diagnosis, yaitu mendiagnosis kondisi sendiri tanpa pemeriksaan medis. Dalam ilmu kesehatan, cara ini tidak selalu akurat, karena gejala yang sama bisa punya penyebab berbeda pada tiap orang. Karena itu, untuk memastikan kondisi yang tepat, kita perlu pemeriksaan langsung dari tenaga kesehatan. Dan disinilah pentingnya akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Teman-teman bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Jadi, daripada menebak sendiri, lebih baik periksa ke fasilitas kesehatan. Karena kesehatan itu soal kepastian, bukan asumsi.

0: Bro, semalam kepala aku pusing. Terus aku cari deh gejalanya di internet.
1: Wah, terus-terus? Diagnosanya apa, bro?
0: Awalnya sih kurang tidur.
1: Masuk akal.
0: Tapi 5 menit kemudian berubah jadi penyakit langka.
1: Lah, terus-terus?
0: 10 menit kemudian aku yakin harus nulis wasiat, bro.
1: Ya ampun, bro. Makanya, jangan asal percaya internet.
0: Jadi, kalau sakit harus gimana?
1: Manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Tenaga kesehatan itu lebih paham kondisi kamu. Bisa memberikan informasi, pemeriksaan, serta pengobatan yang tepat.
0: Siap. Mulai sekarang, kalau aku pusing, aku cari puskesmas dulu deh. Bukan nulis wasiat.
2: Akses layanan kesehatan yang mudah untuk hidup yang lebih sehat.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Jam lagu non-stop di Just Music.

0: nanti akan aku beli baju hari rayamu. Udahlah, banyak 2 setel. Sepatumu? Sepatuku udah, baru cantik-cantik lagi.
1: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri, sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli baju baru menjelang Lebaran masih dilakukan hingga saat ini.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Loh, kok cuma 1 kilo sih, Dek? Kan tadi disuruh Mama beli 2 kilo.
1: Iya, cuma 1 kilo. Harga berasnya naik.
0: Kok bisa? Kan baru naik kemarin harganya. Kok naik lagi?
1: Jadi gimana? Berasnya saya kembalikan aja.
0: Ih, mau makan apa kita? Sini berasnya. Mulai hari ini, kita makan 2 kali sehari aja ya.
1: Hah?

Acara 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahalah sudah seluruh rangkaian acara siaran malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, Haranti Suparji mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan memberkati. Selamat malam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 19 Juni 2026 dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Not the jam like non-stop, dude. Just music.

0: baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: pasang lagi?
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai,
1: hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat-Nya kita dapat bersua di siaran yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, sering sekali kita merasa bahwa untuk mendapatkan pahala besar, kita harus melakukan amalan yang berat, menguras banyak harta, atau menghabiskan waktu yang lama. Tentu amalan-amalan besar itu sangat baik. Namun, tahukah bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih telah menyediakan berbagai amalan ringan yang tidak butuh modal uang, tidak menguras tenaga, namun bobot pahalanya di timbangan akhirat sangat luar biasa. Berikut adalah 3 amalan ringan yang bisa rutinkan mulai hari ini. Yang pertama, menjaga lisan dengan zikir ringan. Amalan pertama ini adalah membasahi lidah kita dengan mengingat Allah. Ada 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan. Tidak butuh waktu 1 detik, namun sangat dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad bersabda, 2 kalimat ringan di lisan, namun berat di timbangan amal, dan dicintai oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, yaitu Subhanallahi wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, di tengah kemacetan, saat kita memasak atau sambil menyapu rumah, kita bisa mengumpulkan gunung pahala hanya dengan menggerakkan bibir kita dengan mengucapkan Subhanallahil wa bihamdihi subhanahil azim. Yang kedua, tersenyum dan menunjukkan wajah hangat. Amalan ringan yang berikut ini adalah sedekah tanpa modal uang, yaitu tersenyum. Senyum yang tulus kepada sesama muslim bukan sekedar etika sosial, melainkan ibadah yang bernilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan tersenyum, kita menyebarkan energi positif, mendamaikan hati orang lain, sekaligus mengisi rekening pahala untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, membaca 1 huruf Al-Quran. Banyak dari kita beralasan tidak punya waktu, sibuk untuk membaca Al-Quran. Padahal Allah telah menghitung pahala Al-Quran per lembar atau per juz, melainkan per huruf.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap satu huruf Al-Quran dibalas dengan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 lipat. Beliau menegaskan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi membaca alif lam mim saja sudah menghasilkan 3 kebaikan. Para pendengar RRI yang berbahagia, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita tidak pernah tahu amalan mana yang diterima oleh Allah dan menjadikan sebab kita dimasukkan ke dalam surganya. Bisa jadi bukan sholat tahajud kita yang membawa kita ke surga, melainkan senyuman tulus kita yang membahagiakan orang lain, atau zikir ringan yang kita ucapkan saat lelah bekerja. Mari kita memanfaatkan sisa umur kita untuk merutinkan amalan-amalan ringan ini, agar timbangan kebaikan kita kelak menjadi berat di yaumil akhir nanti. Amin. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan atau kesalahan dalam menyampaikannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah,

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

89,8.

Selamat pagi teman Pro2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

Oke, teman berdua selamat pagi semuanya, selamat berhari Jumat. Wow, gimana hari ini? Masih semangat nggak nih teman berdua? Pokoknya harus semangat ya, karena hari ini hari terakhir kamu bekerja. Ya, kalau misalnya kamu besoknya libur, kalau besoknya masuk ya berarti semangat aja karena besok masih kerja. Sama kita, sama saya ngomong juga kayak ah besok kerja ya udah enggak apa-apa ya, namanya hidup dewasa ini kita bekerja ya teman berdua. Dan sambil kamu get ready, email temanin kamu teman berdua dengan lagu-lagu yang enak banget diputerin buat kamu dengerin di pagi ini, dan tentunya bakal kasih informasi-informasi biar kamu makin up to date. And yang pertama teman berdua, sebelum kamu memulai hari kamu seperti biasa banget nih ya guys ya, email bacain info perakhiran cuaca di Kota Atambua hari ini di hari Jumat 19 Juni 2026. Wow, gak gerasa ya, tiba-tiba bulan Juni udah tanggal 19 nih. Alright, teman berdua, nah secara umum diprediksi hari ini akan mengalami hujan ringan nanti di siang hari dengan suhu udara itu berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Cuaca per jamnya hari ini jam 7 Wita, hari ini ya pagi ini akan cerah, suhunya itu sekitar 22 derajat Celcius. Ini masih dingin banget dengan kelembapan 85%. Dan jam 9 nanti sebagian besar cerah, suhunya mulai naik ke 26. Udah mulai anget-anget tuh ya. Ya enggak anget sih sebenarnya, udah panas banget jam 9 itu. Jam 11 Wita teman berdua bakal berpotensi terjadi hujan singkat. Ya kemungkinan hujannya sih 35% ya. Suhunya itu bakal mencapai 28 derajat Celcius tapi bakal feels like 30 derajat Celcius. Di jam 1 siang teman berdua berpotensi hujan singkat lagi nih ya, kemungkinan hujannya tuh turun malah jadi 30%. Dan nanti jam 5 jam 5 jam 3 sore bakal prediksinya sih bakal terjadi hujan ringan dan ya suhunya mulai turun 27 derajat Celcius teman berdua. Sampai di jam 5 nanti bakal mulai cerah lagi dan sampai di malam bakal berawan dan suhunya mulai sejuk-sejuk ya. Atau sekarang kalau mulai sore tuh aduh susah banget dinginnya minta ampun ya guys ya. Jadi kalau kamu mau pergi-pergi nanti malam jangan lupa untuk pakai jaket ya biar kamu tidak terkena flu ya guys ya. So, kita lanjut lagi di pagi ini ada Harry Styles with As It Was. So, here we go.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Alright, teman pri 2 masih di Spada, masih ditemani sama email juga nih teman pri 2. Nah, kamu tahu kan pasti semalam ada apa? Semalam ada apa? Tadi pagi ya, Imin. Timnas Swiss teman pri 2 sukses menekuk Bosnia dan Herzegovina dengan skor telak 4-1 pada laga kedua grup B di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Wow, keren banget teman pri 2 di babak pertamanya itu pertama sih 0-0 ya tentu saja. Pertandingan berjalan ketat dan sebenarnya minim gol sih sampai turun minum gitu. Dan babak kedua teman pri 2 ya mulai nih Swiss mulai mengamuk ya. Kebuntuan pecah lewat golnya Johan Menzambi teman pri 2 di menit ke-74 dan akhirnya mulai dah dari situ mulai unggul nih jumlah pemain Swiss menambah 3 gol lewat Ruben Vargas, lewat gol kedua lewat Menzambi dan penalti granit dari Granit Xhaka ya teman pri 2. Dan akhirnya ya itulah Swiss menang atas Bosnia Herzegovina teman pri 2. Keren banget ya pokoknya buat kamu yang mendukung timnas Swiss pasti happy banget iya kan iya. So buat bikin kamu makin happy pagi ini teman pri 2 ada lagu yang enak banget. Udah lama enggak comeback, sekalinya comeback pecah.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, itu Mom Radio masih di Spada dan kamu barusan dengerin lagunya Arsy Widianto featuring sama Tiara Andina atau Mom Radio. Cantik. Tiara Andina tuh kalau digodain tuh makin centil gitu ya. Pokoknya cantik banget ya dari semua-muanya. Dan yang satunya juga gak kalah cantik banget. Mom Radio udah cantik, berprestasi. Wah, pokoknya makin bangga banget deh. Ada pecatur wanita Indonesia teman berdua Chelsea Monica yang berhasil mengalahkan greatest all of time catur dunia saat ini yaitu Magnus Carlsen. Dan Carlsen sendiri merupakan pecatur nomor 1 di dunia. Sementara Chelsea ini merupakan salah satu atlet catur andalan Indonesia. Gimana enggak bangga banget, pokoknya semakin menyala Mbak Chelsea. Nah, Chelsea dan Carlsen sendiri teman berdua berjumpa di Hong Kong dalam agenda Fight World Rapid and Blitz Team Championship. Nah, sehari sebelum acara utama berlangsung, salah satu bagian dalam agenda itu adalah pertandingan catur simultan antara Carlsen melawan 24 atlet catur lainnya dari seluruh dunia dalam format catur cepat. Chelsea, ini adalah salah satu lawan yang berhadapan dengan Carlsen. Dari 24 atlet catur yang berhadapan dengan Carlsen, teman berdua, hanya Chelsea yang mampu menundukkan Carlsen. Gokil banget gak sih? Nah, setelah pertandingan menyisakan sekitar 5 menit lagi, Chelsea memindahkan buah benteng ya teman berdua dari C1 ke H1 dan Carlsen sendiri kemudian langsung menjabat tangan perempuan 31 tahun itu dan yang memiliki gelar Women International Master sebagai tanda mengaku kalah. Aduh.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Okay, teman berdua tahu nggak kalau Badan Gizi Nasional mengungkapkan telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa yang nantinya bakal dikeluarkan sementara dari sasaran program makan bergizi gratis. Jadi ada sebanyak 39.352 siswa di sekolah tersebut yang dinilai nih mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri, sehingga anggaran programnya itu bakal dialihkan ke kelompok yang lebih membutuhkan intervensi pemerintah kayak gitu. Dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga bilang langkah tersebut itu merupakan bagian dari penajaman sasaran atau refocusing penerima manfaat MBG yang telah dilakukan pemerintah.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: keluarga, atau tetangga dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, ronsen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.
3: Para Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

Okay, itu Mombrido itu was long shot with a moonwalking. Dan buat kamu yang lagi ngikutin drama Korea Teach You a Lesson, ya ini nih benar-benar gacor banget Mombrido. Dia melanjutkan dominasi kuatnya dengan mempertahankan posisi puncak chart Netflix di pekan kedua ya beruntun ya. Dan peringkat top 10 Netflix untuk periode pemantauan tanggal 8 sampai 14 Juni. Jadi ya si serial ini dibintangi oleh Kim Woo-yeol. Lee Sung Min ini sukses meraup 21 juta penayangan. Keren banget teman Pro 2. Dan capaian tersebut juga secara resmi mengunci posisi nomor 1 dalam daftar mingguan serial televisi non bahasa Inggris yang paling banyak ditonton selama 2 pekan berturut-turut sejak dirilis perdana tanggal 5 Juni kemarin. Dan gak hanya itu, selain menguasai tahta tertinggi, Teach You a Lesson juga menunjukkan jangkauan internasional yang masif banget dengan menembus daftar top 10 di 91 negara. Wow, makin gacor banget gak tuh?

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Spara! Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan tembaga.

Okay, Cuman Perlu ada Alex Warren with Ordinary. Dan kita ngomongin soal kali ini soal Huntress Cuman Perlu 2 ya. Bukan Huntress saja, alias K-pop Demon Hunters yang masih sampai sekarang masih booming banget. Dan kesuksesan masif dari film animasi K-pop Demon Hunters sendiri Cuman Perlu 2 di platform digital setahun terakhir, itu tentu saja tidak terlepas dari popularitas luar biasa soundtrack-soundtracknya yang pokoknya dirilis di layanan streaming gitu. Dan beberapa lagunya, terutama Golden Cuman Perlu 2 yang dinyanyikan sama Huntress sendiri, berhasil menorehkan catatan emas di industri musik global. Salah satu torehan yang paling mengesankan itu kayaknya di streaming Spotify ya, Cuman Perlu 2. Oh, itu keren banget karena iya, termasuk salah satu lagu yang benar-benar booming banget di saat itu, padahal baru kayak 3 bulan dirilis ya di tahun kemarin Cuman Perlu 2, tapi benar-benar yang bikin wow banget deh. Pokoknya langsung aja kita dengerin. So, this is Golden from Huntress.